Stasiun Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar yang lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

Anda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

98.2 FM, Kia Radio, High Sense.

Pion Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap muterin lagu enak.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

92,2 Q Radio memainkan lagu terbaik di Hulu Sungai Selatan. Q People, hari ini nanti kita di jam 10 ya, sebentar lagi ya Q People ya. Nanti kita akan ada talk show ya, hari ini kita talk show spesial. Tapi kita talk show spesialnya langsung dari studio aja, bukan dari ruang podcast kita, karena kita hari ini nanti akan ada kedatangan bintang tamu. Ini adalah bisa dibilang penyanyi ataupun juga orang kandangan yang berhasil menembus kancah musik nasional. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol bersama Yulia Zahra. Nanti kita akan tanya-tanya terkait juga dengan Yulia Zahra untuk lebih tahu lebih banyak tentang beliau. Yang pasti jangan kemana-mana, nanti bisa dengarkan kita di program Key Talk Show ya, yang pasti nanti akan dihadirkan untuk Anda, untuk Key People semua. Jadi jangan lupa untuk stay tune terus di sini di 98,2 Key Radio, memainkan lagu terbaik di Hulu Sungai Selatan.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

98,2 Ki Radio Purnama Nada. Ki Radio ya, memainkan lagu terbaik di Hulu Sungai Selatan. Ya Ki People, sekarang udah di jam 9:50 di waktu studio ya. Gimana semuanya hari ini yang lagi jalanin aktivitas? Baik itu yang aktivitas di instansi pemerintahan atau juga di instansi swasta, diucapkan selamat beraktivitas saja, tetap semangat selalu. Sambil ditemani hari ini nanti ada talk show spesial hari ini ya. Terus juga nanti di jam 2 siang kita juga punya talk show. Ada kabar dari desa, siang ini nanti akan bersama Desa Hamayung Utara dari Kecamatan Daha Utara. Nah, kemudian besok di program Melangkah Bersama untuk Desa dan Kotaku, besok ada Disnaker KUKMP gitu ya. Untuk narasumber besok, yang pasti jangan dilewatkan, karena di setiap harinya di Kiradio ini punya banyak program-program yang menarik. Sayang sekali untuk dilewatkan ya. Yang pastinya akan hadir untuk selalu menemani Ki People semuanya di mana saja berada, baik dalam suasana aktivitas ataupun juga dalam suasana santai di rumah ya. Yang lagi ada di mana lagi? Yang ada di tempat kerjanya, yang ada di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga selamat pagi menjelang siang semuanya, selamat beraktivitas saja dan tetap selalu semangat bersama Ki Radio 98,2 FM.

Anda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

0: begini.
1: Sembilan Ki Radio Purna Manada. Ki Radio, saya selalu jadi suka-suka salah gitu ya nyebutin nama radionya ya. Oke, yang pasti selamat pagi saja, selamat berapa saja buat Ki People semuanya, baik itu yang lagi mendengarkan dalam kendaraan roda empatnya sedang menuju ke satu tempat barangkali, tetap diingatkan untuk selalu berhati-hati, untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan Anda semua dan juga para pengguna jalan lainnya ya. Dan juga selamat berulang tahun saja untuk Anda yang hari ini di tanggal 12 Mei 2026. Kok jadi tanggal 5 gitu ya. Sekarang kita udah di 12 Mei 2026 ya. Yang lagi ulang tahun, selamat ulang tahun saja. Semoga panjang umur, sehat selalu dan selalu diberikan keberkahan di umur yang panjang ini. Dan juga sambil nanti kita menunggu bintang tamu kita atau narasumber kita yang akan datang nanti ke studio, kita juga undang nih Ki People untuk bergabung. Silakan boleh gabung di siang hari ini ke nomor WhatsApp kita ya, teleponnya, karena kalau nomor biasanya memang saat sekarang lagi perbaikan, mudah-mudahan bisa segera dipergunakan kembali. Jadi silakan saja Anda yang mau telepon ke nomor WhatsAppnya Ki Radio ya, jangan ke nomor biasanya karena nomor biasanya tidak bisa dihubungi. Kita akan coba mengganti nomor baru nanti ya. Sambil kita menunggu datangnya nomor baru tersebut, kita sementara melalui WhatsApp ya di 0812 9518 7385. Itu dia kalau tidak salah nomornya. Kalau tidak salah berarti benar ya. Ya udah, sambil menemani semuanya yang masih terus stay di kebersamaan hari ini bersama Ki Radio 98,2 FM, kita coba hadirkan lagu-lagu asik ya, lagu-lagu enak, sambil juga menunggu partisipasi Ki People yang mau bergabung. Silakan nanti bisa bergabung di nomor kita di 0812 9518 7385. Saya punya lagu yang satu ini akan dihadirkan ke ruang dengar Ki People semuanya. Barangkali juga ini lagu yang Ki People senang. Mudah-mudahan bisa jadi apa ya, jadi penyemangat aja deh di hari ini. Penyemangat aktivitas, penyemangat juga yang lagi nikmatin santai di rumah aja sambil menikmati lagu-lagu yang dihadirkan sama Ki Radio 98,2 FM. Yaudah, saat ku benci dunia dan seisinya, ini lagu yang asik deh untuk kasih semangat buat kamu semuanya yang masih terus stay di sini.

0: 98.2 K Radio. Ada lagu tadi yang cukup asik dinikmati dari Four Evans. Judulnya Saat Dunia dan Seisinya. Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya. Namun ada telepon di sana yang nampaknya juga akan menyapa kita di hari ini. Halo. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Suaranya udah masuk nih. Gimana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara masuk enggak dari telepon nih, Abah Idang?
1: Masuk benar?
0: Masuk benar suaranya di telepon.
1: Kita bedia benerin nang situ halo-halo tadi.
0: Berarti sengaja kisahnya itu ya.
1: Lo dasar sengaja ada kisahnya lagi dasar sengaja.
0: Abah Idang lagi di mana nih Abah Idang nih?
1: Lagi di gudang penjerangan lahang.
0: Oh, saya kira gudang penyimpanan amunisi. Eh, betul, amunisi juga gitu ya.
1: Amunisi Israel juga. Israel aja lagi. Iya, amunisi kayak Israel aja lagi.
0: Iya, amunisi buat ini nih, amunisi pergulaan gitu ya kan?
1: Amunisi stok pergulaan.
0: Stok pergulaan, iya iya. Gimana sejauh ini lah?
1: Hari raya kan bilang menjalinan.
0: Nah, hari raya kami ulang tahun Nang Halus dulu, kebetulan Nang Halus pas hari raya lahirnya.
1: Oh iya kah? Ya pas bener.
0: Pas setahun, nah hari raya. Kayaknya datangnya juga ke rumah kan?
1: Bisa.
0: Nah, kita berkumpulan.
1: Bisa. Kalau kebetulan kayak ditamu kan apakah ya Allah?
0: Iya kah? Nyeram ya, kayaknya berkumpulan men hari raya itu kalau Baidang lah.
1: Kalau ada tamu kan kita ngalih, kayaknya meninggalkan orang.
0: Nah, hari kedua kah? Hari raya kedua kah kita? Atau ketiga kah kayaknya berkumpulan?
1: Bisa.
0: Bisa. Kita atur saja nanti waktunya ya, Baidang ya.
1: Ya, kayaknya sudah mengatam benihnya, kita berkumpulan di wadah nukameh aja.
0: Iya. Tapi belum lagi.
1: Nyumbali hayam kah kita?
0: Nyumbali hayam, ada hayam nang terbang-terbang semalam.
1: Ada hayam Bangkok, ada hayam Bangkokan.
0: Hayam Bangkokan ya, Abah Idang. Oke. Okay.
1: Ada Bangkok ada.
0: Abah Idang mau lagu apa hari ini, Abah Idang?
1: Oh, kita kesana belaguan.
0: Kedua sebelaguan kah?
1: Sarupan pandirnya ya,
0: mudah. Ah, sarupan pandir ya sudah absen gitu leh.
1: Absen.
0: Masalahnya jarang mendengarkan suara nang ini leh.
1: Ada hari-hari aja nentor.
0: Kadang nang siaran ini bisa bisa setahun sekali aja siarannya.
1: Iya kak. Iya sih itu nang jarang ya kak. Banyak siaran. Cuma kalau monitor aja. Maksudnya kalau buhennya siaran monitor aja.
0: Iya.
1: Tapi buhennya jarang terima telepon.
0: Iya siap sih.
1: Jadi kita monitor aja.
0: Monitor aja. Masalahnya kadang bisa juga menelpon kirim angkat telepon lah.
1: Apa nih? Buhannya kan menerima telepon juga kan.
0: di jam AIS ada juga kalau mangga telepon, ada dah.
1: Kalau AIS nerima telepon cuma saya kong berdua lah.
0: Oh, saya kong berdua. Karena sariki AIS-nya napa kada mengangkat telepon banyak atau kena lah.
1: Ada juga nya kok katujuh aja.
0: Oh, katujuh aja. Ayo aja. Nang mana baiknya PM
1: kalo
0: aja.
1: Kalau ada ada menerima telepon kok katujuh aja nya rame suaranya ada bae enak.
0: Oh, wah.
1: Apa aja orang daya?
0: Apanya?
1: Kata-katanya kalau di embel.
0: Ada kata-kata Ais nang kau diambil kayak itu leh.
1: Banyak kata-katanya nang kau diambil.
0: Tapi jangan kebanyakan diambil kata-kata Ais kan.
1: Jadi banyak masukan dari Purnama Nade si Ais. Lawan si Hana tuh juga bisa juga. Nah, kau diambil juga.
0: Kau diambil.
1: Eh, semuanyaan kau diambil nang baik-baiknya.
0: Asal orang yang jangan diambil dibawa bulik. Lain lagi kisahnya.
1: Orangan dibawa bulik kada kawa.
0: Aja salam buat siapa?
1: Malika kada kawa dibawa bulik.
0: Kada kawa. Salam dulu buat siapa Baidang?
1: Oh, salam kada dulu lagi. Kada ingat lah mah orang asik mandir.
0: Nah, asik mandir kada ingat bersalam biane.
1: Iya salam buat si Amang Bebas.
0: Amang Bebas, iya.
1: Iya mudahan cepat masuk Amang Bebas nih. Lawan Hajah Acil Lidenya. Nah Acil. Lawan si Amot.
0: Nah Amot tuh mana Amot teh?
1: Lawan Acil Imot juga. Okay. Nah Sari Armiati salam kena Sari Armiati sampai wehnya kada tahu orang nggak mudah.
0: Nang Besi Singut pang disalamin juga lah.
1: Udah.
0: Sudah. Nang Besi Singut pang di pasar.
1: Oh iya, siapa dong lu ngedakan? Nonton jihit dulu ya. Diingat ngarannya. Ano, muta kita kada jarang bener bersinggul orang. Jadi kada tapi ingatan ngarannya.
0: Nah, iya, aja. Terus apa?
1: Ya, salam kena buat Ais juga. Sama wehnya kaya tuh, Ais tuh orangnya. Kada bisa bilang mau rumah nih.
0: Oke, siap. Ini bintang tamu kita sampai ini sudah.
1: Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Warga Kandangan, saya Yulia Ajahra. Jangan lupa request lagu hipnotis di K Radio. Lagu ini bakal menghipnotis kamu semua. Ingat, jangan lupa di request ya.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

0: Penyanyi pendatang baru Yulia Zahra resmi merilis single perdananya berjudul Hypnotis. Menariknya, Yulia yang dikenal aktif di berbagai organisasi profesi kini mantap menapaki karier di industri musik profesional. Keputusan Yulia terjun ke dunia tarik suara ternyata terinspirasi oleh sosok penyanyi papan atas Syahrini. Ia mengaku gaya dan perjalanan karier Syahrini menjadi pemantik semangatnya untuk masuk ke dapur rekaman. Untuk memaksimalkan debutnya, Yulia menggandeng musisi senior Kohar Kahler yang dikenal sebagai pencipta lagu legendaris Tiada Lagi yang dipopulerkan Mayang Sari. Kohar juga tercatat pernah bekerja sama dengan sejumlah penyanyi ternama seperti Judika hingga Happy Asmara. Proses kreatif lagu Hypnotis sendiri melalui diskusi panjang antara Yulia dan Kohar dalam menentukan genre yang tepat. Meski baru merilis karya, Yulia sebenarnya bukan wajah baru di dunia tarik suara. Sejak remaja, ia telah aktif bernyanyi dan bahkan pernah menjuarai lomba penyanyi pop di Kandangan, Kalimantan Selatan. Sementara itu, Kohar Kahler menyebut bahwa perkembangan teknologi saat ini membuka peluang luas bagi siapa saja untuk berkarya di industri musik. Mulai dari proses produksi hingga distribusi, semuanya kini bisa dilakukan secara mandiri melalui platform digital. Sebagai bentuk keseriusan, single Hypnotis juga telah dilengkapi dengan video klip yang mengambil latar di Yogyakarta. Ini, lagu Hypnotis sudah dapat dinikmati di berbagai platform digital seperti Spotify, Joox, hingga YouTube dan diharapkan mampu memberikan warna baru bagi industri musik Indonesia.
1: Assalamualaikum.

0: Ya, Key People, kita tadi sudah mendengarkan lagunya di depan, sudah cukup asik. Nah, nanti kita akan mendengarkan lebih jauh, lebih full lagi lagunya. Dan di studio sekarang kita sudah kedatangan beliau yang punya lagu itu, yang menyanyikan lagu Hipnotis tadi. Di studio kita sudah datang ada Yuli Azhara. Ini manggilnya Bunda atau manggil siapa ini? Bunda ya, Bunda ya? Lebih akrab dipanggil Bunda ya? Bunda Yulia, oke. Okay. Bentar, Bunda, suaranya masuk Bunda? Nah, oke masuk, okay, masuk suaranya.
1: Masuk, panggil Bunda aja.
0: Panggil Bunda aja. Nah, Yulia Azhara, ini bisa dibilang cukup gemilang ya, dari Hulu Sungai Selatan yang coba menembus musik tanah air, yang tentunya boomingnya lebih dahulu booming di Pulau Jawa daripada di Kalimantan ya Bunda ya. Nah tapi sebelumnya nih, sebelum kita lebih jauh menanyakan tentang single yang coba dihadirkan oleh Bunda sendiri, ini tentunya kita ingin tahu profil seorang Yulia Azhara. Sebenarnya Yulia Azhara ini asli kandangan atau bagaimana? Silakan.
1: Assalamualaikum
0: Bunda.
1: Semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Bunda, Bunda ini dari kandangan asli.
0: Asli kandangan ya,
1: asli
0: Bunda.
1: Asli kandangan, lahir di kandangan, lahir di asrama Yonip 621. Jadi Bunda lahir di sana, besar di asrama.
0: Besar di asrama, iya. Bunda, memang dari kecil Bunda ini memang suka nyanyi, Bunda?
1: Iya, Bunda kan dasar hobinya nyanyi.
0: Hobinya nyanyi. Orang tua memang suka nyanyi juga, Bunda?
1: Dari orang tua semua suka nyanyi semua.
0: Suka nyanyi.
1: Saudara-saudara semua suka nyanyi.
0: Suka nyanyi.
1: Hobi juga. Nyanyi.
0: Hobi nyanyi turun ke Bunda ya?
1: Iya, turun ke Bunda.
0: Oke. Kalau dari kecil sendiri Bunda, ini yang Bunda ingat nih, kita sebelum lebih jauh ke single Bunda ini ya, lagu Bunda ini, memang dari kecil itu pernah ikut lomba-lomba nyanyi Bunda?
1: Pernah. Di sekolah dari SD sampai SMP ikut lomba nyanyi.
0: Jadi ikut lomba nyanyi juara Bunda?
1: Iya, lomba nyanyi di Sebenua 5.
0: Sebenua 5.
1: Iya.
0: Pernah ikut juga?
1: Iya, Sebenua 5 lomba nyanyi tapi genre pop.
0: Oke.
1: Okay. Genre pop dan Bunda juara.
0: Juara ya Bunda ya. Oke. Okay. Bunda memang dari kecil suka nyanyi, kemudian keluarga memang darah seninya ada gitu ya
1: semua,
0: Bunda.
1: Semua darah seni.
0: Nah, ini Bunda kan awalnya memang suka ikut lomba-lomba ya Bunda ya, sampai juara. Kemudian apa sih Bunda yang mendasari akhirnya Bunda pengen lebih serius memutuskan untuk terjun ke dunia tarik suara yang lebih profesional lagi Bunda?
1: Bunda kan sejak lama suka musik.
0: Iya.
1: Keinginan jadi penyanyi itu sangat besar.
0: Sangat besar ya Bunda.
1: Iya. Ya. Dan selalu ada, tapi menunggu waktu yang tepat.
0: Oke. Iya.
1: Alhamdulillah, Bunda siap melangkah serius dan mempersembahkan karya kepada masyarakat.
0: Oke. Karena masyarakat Hulu Sungai Selatan juga pendengar dan juga pemirsa TikTok kita kan tahu ya kalau Bunda ini selain aktif di organisasi, Bunda ini juga aktif di dunia usaha. Tapi kenapa malah memilih ke nyanyi, tidak konsen di usaha Bunda ini? Apa sih yang membuat Bunda ini ketertarikan, oh saya harus memilih dunia musik tarik suara ini Bunda, di profesional, lebih dibikin profesional lagi gitu?
1: Iya, ini jawaban Bunda, bernyanyi bukan langkah baru lagi bagi Bunda, karena bernyanyi bagian dari perjalanan hidup Bunda. Nah, kini Bunda jalani dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah, Bunda sekarang diberi kesempatan rekaman.
0: Oke, rekaman ya. Nah, Bunda, kemarin ini kan lagu-lagu Bunda ini semua diciptakan sama Kohar Kahler gitu ya.
1: Iya, Abang Kohar Kahler.
0: Kohar Kahler.
1: Ya.
0: Nah, maaf salah ini
1: Abang Kohar. Enggak apa-apa, kan kita jarang dengar Kohar Kahler.
0: Iya.
1: Jadi itu pencipta lagu Bunda semuanya.
0: Itu gimana Bunda prosesnya sampai bisa bertemu dengan Kohar Kahler kemudian diciptakan lagu Bunda oleh mereka apa Kohar ini.
1: Iya. Itu kan enggak sengaja juga ketemu Abang Kohar Kahler. Terus kan kita ada bincang-bincang, terus janjian ketemuan.
0: Oke, iya.
1: Nah, terus kata Abang dibikinin lagu yang sesuai sama karakter Bunda. Bunda mau. Nah, jadi kan dipilihkan lagu Hipnotis.
0: Itu lagu yang pertama Bunda dikasih Abang Koharnya ya.
1: Iya, lagu Hipnotis. Bukan lagu pertama Hipnotis. Yang pertama itu lagu Terlanjur Cinta.
0: Terlanjur
1: ceritanya
0: cinta.
1: Begitu.
0: Oke, okay.
1: Terlanjur Cinta, terus yang kedua Sundongyang.
0: Oh.
1: Yang ketiga ini Dadakan Hipnotis, ini ceritanya.
0: Hipnotis ini ya.
1: Iya.
0: Oh, jadi lebih dulu tuh Bang Kohar itu lebih lagu Terlanjur Cinta.
1: Iya, Terlanjur Cinta. Dia kan bisa melihat karakter suara Bunda yang cocoknya bagaimana kayak gitu. Nah, itu ceritanya.
0: Oke. Dan lagu Terlanjur Cinta ini lagu yang pertama di dan pertama direkam itu ya Bunda ya?
1: Iya.
0: Dan studionya kalau saya tidak salah dengar ini tidak main-main, memang studio yang memang betul-betul profesional ya Bunda ya?
1: Iya.
0: Yang biasa dipakai oleh para penyanyi-penyanyi ternama itu Bunda ya? Di daerah mana Bunda?
1: Bunda kurang tahu namanya, kan namanya di Jakarta, di Jawa Bunda enggak tahu.
0: Di daerah Jawa sana ya Bunda ya?
1: Iya, di daerah Jawa pokoknya. Nanti yang kedua nanti Bunda shoot, Bunda syuting supaya tahu. Kemarin udah sempat.
0: Enggak sempat ya Bunda.
1: Iya, kan dikejar waktu.
0: Jadi Bunda langsung pergi ke Jawa sana langsung Bunda, recording Bunda ya.
1: Iya, Bunda ke Jogja. Syuting di tempat Mas Andre. Yang ini di tempat Mas Andre.
0: Oke,
1: Syutingnya rekamannya di sana.
0: Oh, di sana.
1: Ya cuma Bunda lupa tempat itu apa namanya? Alamatnya.
0: Alamatnya
1: di Jogja.
0: Di Jogja. Oh, daerah Jogja Bunda ya.
1: Jogja yang ini, lagu Bunda yang tiga ini di Jogja.
0: Di Jogja.
1: Ya, Terlanjur Cinta, Sundong yang sama Hipnotis. Di Jogja rekamannya, syutingnya juga di Jogja.
0: Kalau kita dengar nama Kohar Kahler ini, Abang Amo tadi sempat cari-cari juga searching, ternyata Abang Kohar Kahler ini dia pencipta lagu-lagu musisi apa penyanyi-penyanyi terkenal juga Bunda ya.
1: Iya.
0: Mayang Sari ya juga Bunda ya.
1: Judika, Mayang Sari, terus Happy Asmara, terus Inka Kristi, terus Ahmad Albar, banyak lagi
0: banyak
1: pokoknya. Iya.
0: Ketika Bunda disorongkan lagu Terlanjur Cinta, Bunda, ada kesulitan nggak Bunda membawakan lagu ini? Apa memang sudah langsung dimentori oleh Bang Kohar pada saat mau recording itu?
1: Iya, kan kalau Bunda recording, rekaman, di samping itu Abang Kohar menjagain Bunda, selalu dijaga, selalu di bimbing. Cuma Bunda sudah terbiasa jadi mudah aja. Iya, mudah.
0: Ada tingkat kesulitan tidak Bunda di lagu Terlanjur Cinta ini? Nggak. Kan Terlanjur Cinta ini kan pop ya Bunda. Terus nanti ke Sundong yang ini kan dangdut gitu ya.
1: Iya.
0: Perbedaan dari pop ke dangdut itu Bunda mengalami kesulitan enggak Bunda?
1: Enggak ada.
0: Ya?
1: Kan Bunda sudah terbiasa lagu ini dikasih lagu itu. Jadi semuanya sudah masuk di kepala Bunda.
0: Bunda ini bisa di semua jenis musik ya Bunda.
1: Alhamdulillah.
0: Ya?
1: Belajar.
0: Iya. Mau dangdut, mau pop udah.
1: Iya,
0: pokoknya.
1: Bunda belajar.
0: Oke, Bunda ya. Nah, Bunda terlanjur cinta, kemudian Sundong Yang dan Hipnotis dari lagu tiga lagu ini. Kenapa Bunda lagu Hipnotis ini yang lebih apa ya, lebih terdengar ciri khas? Kalau saya dengar ya Bunda ya, kalau saya tidak salah, saya dengar di Hipnotis ini ada mirip-mirip Sahrininya Bunda. Apakah memang Bunda ini ngefans sama Sahrini Bunda? Karena saya dengar kan kalau di Terlanjur Cinta, di Sundong Yang itu kan memang yang karakter Bundanya. Tapi kalau yang di Hipnotis ini ada mirip-mirip kayak Sahrininya Bunda. Kenapa itu Bunda, bisa diceritakan?
1: Kan kayak gini. Kan kalau mau bikin lagu Bang, ditanya sama Abang Kohar, Bunda sukanya sama siapa penyanyi? Oh, Bunda suka semua Bang, kata Bang.
0: Tapi malah digali lagi sama Bang Kohar ya.
1: Bunda suka sama seperti siapa katanya? Oh, Bunda suka seperti
0: Sarini ya.
1: Saskia Gotik, Siti Badriah, kata Cita-cita tak. Pokoknya Bunda semua suka, Bang.
0: Kayak
1: gitu. Terus Bunda dikasih PR sama Abang. Cobain ini katanya, lagu hipnotis. Waduh, Bang, bisa ya Bunda cobain katanya.
0: Bisa kan? Cobain gitu ya.
1: Itu kan kayak manja-manja, kayak centil-centil, kayak banyak melakukan apa itu namanya penghayatan
0: di lagu.
1: Nah,
0: iya.
1: Tapi kan Abang Kohar itu kan orang yang sudah papan atas.
0: Iya, sudah berpengalaman lah.
1: Sudah berpengalaman, sudah tahu karakter yang seorang penyanyi itu yang bagaimana. Sudah tahu. Jadi dia sudah ngelihat Bunda nyanyi, Bunda apa. Jadi dia tahu kasih lagu kayak gitu, bukan sembarang. Iya, jadi coba lagu hipnotis. Berhasil. Bunda juga kaget.
0: Iya.
1: Rasanya enggak percaya.
0: Sarininya dapat.
1: Iya.
0: Terus saya juga dengar di lagu hipnotis ini ada kayak Mayang Sari-Mayang Sarinya juga ya, Bunda ya. Karena memang karakter Bang Kohar kan pencipta lagu dari Mayang Sari itu juga.
1: Iya. Bunda juga enggak tahu. Katanya mirip kayak Sarini. Bunda juga bengong. Iya, bengong kan.
0: Iya, iya.
1: Enggak biasa kayak gitu lagu-lagu kayak gitu. Kan kita di sini palingan lagu-lagu orang, lagu biasa.
0: Enggak
1: tahu apa yang kebiasaan kita. Yang ada ciri khas kita enggak tahu. Semua orang kayak gitu bilang mirip katanya. Apa genre warna suara Bunda mirip Sarini. Bingung juga.
0: Cukup asik ya lagunya ya. Ya Bunda, lagu hipnotis menurut Bunda apa sih yang spesial di lagu itu Bunda, selain tadi karakternya ada karakter Sarini yang Bunda gak nyangka ternyata di balik fansnya Bunda dengan Sarini dibikinin Abang Kohar lagu ini cengokannya sama kayak Sarini gitu ya Bunda ya. Apa sih Bunda yang menurut Bunda yang nantinya pendengar ketika mendengarkan lagu hipnotis ini jadi betul-betul terhipnotis dengan lagunya, terhipnotis dengan suara Bunda yang mirip banget sama Sarini tuh Bunda.
1: Ya kan Bunda terinspirasi sama Sarini. Jadi Bunda setidak-tidaknya harus bisa membawakan lagu itu sebagus-bagusnya, seenak-enaknya, semanja-manjanya, seperti sosok Sarini lah. Itu ceritanya. Jadi Bunda belajar
0: betul-betul menjiwai ya.
1: Iya, betul-betul menjiwai lagu itu. Terus kan harus dapat rasanya. Pokoknya seru deh.
0: Pokoknya harus dengar, harus request lagu ini ya Bunda ya.
1: Iya,
0: request. Tapi lagi. Jangan cuma hipnotis aja, dengerin juga lagu Bunda yang Terlanjur Cinta ya Bunda ya.
1: Sundong yang.
0: Jadi banyak pilihan kalau misalnya kamu Ki People suka sama lagu dangdut, Sundong yang. Iya. Sundong yang judulnya apa ya? Kalau dari Sundong yang ini kan unik juga.
1: Iya, Sundong yang. Ini kan kayak gini.
0: Iya.
1: Dicium aku sayang.
0: Nah, itu.
1: Artinya itu. Cium aku sayang, kayak gitu.
0: Sundong ya.
1: Ya, jadi gitu. Sun itu kan cium.
0: Ya.
1: Nah, kalau sama pacar, cium aku sayang, nah, kayak itu, gitu artinya.
0: Itu tanda cinta.
1: Iya.
0: Gitu,
1: begitu.
0: Ya.
1: Orang kan bingung, kira orang bahasa Jepang.
0: Iya.
1: Sundong yang.
0: Gitu,
1: padahal bukan. Sun itu kan cium. Cium aku sayang, kayak gitu. Sama Bebep. Sama siapa
0: yang disayang lah ibaratnya ya. Keep people juga di rumah dan juga pendengar di rumah yang juga saat sekarang lagi mendengarkan mau tanya-tanya sama Bunda. Boleh, Bunda ini orang asli kandangan loh.
1: Asli kandangan. Karena kalau dikiki-kiki aja orang sini.
0: Asli kandangan.
1: Karena kalau dibuang-buang.
0: Khas kandangannya. Tapi ada kesulitan enggak Bunda? Kan biasa kalau orang kandangan tuh kan susah menghilangkan logat-logat kandangannya itu Bunda ya. Tapi di lagu ini, di lagu-lagu Bunda, Sundong yang Terlanjur Cinta, Hipnotis, itu tidak terdengar sekali kandangannya gitu ya.
1: Iya, enggak karena kan Bunda sehari-hari di rumah itu bahasa Indonesia.
0: Oh, iya, siap.
1: Jadi kalau di luar bisa mengikut orang bahasa kita kandangan.
0: Iya.
1: Jadi jangan bingung sama Bunda.
0: Banyak yang malah kan banyak yang nggak nyangka kalau misalnya seorang Yulia Zahra, Bunda iya. Yulia Zahra ini orang kandangan gitu ya.
1: Iya, kan orang nggak tahu kehidupan Bunda di rumah. Iya, iya. Kan bapak mama itu kan bapak orang Sumatera, Sumatera Utara, orang Batak, orang Tapanuli, di Dailing sana.
0: Okay,
1: Nah kalau ibu orang Jawa Barat, di Garut ibu itu.
0: Oh, berarti pantas aja Bunda ini punya daerah seni, karena kan orang Batak tuh suka nyanyi, orang Sunda tuh suka nyanyi, turunnya ke Bunda juga gitu ya.
1: Makanya sehari-hari kan bahasa Indonesia di rumah, apalagi kan bapak sama mama itu bahasa Sunda di rumah, kita gak ngerti. Bahasa Batak juga gak ngerti, Bunda juga. Jadi kita taunya bahasa kandangan. Bahasa kandangan bahasa Indonesia. Jadi kalau disuruhnya bahasa Batak Bunda enggak bisa. Kalau bahasa Sunda Bunda enggak bisa juga. Pokoknya asli orang kandangan deh.
0: Asli orang kandangan Bunda ya. Walaupun memang orang tua orang luar, tapi lahirnya
1: pendatang
0: lahirnya di kandangan tapi Bunda ya. Kita Bunda kita ke TikTok dulu Bunda ya. Kita ngelihat yang bergabung di TikTok ini ada My Love selamat bergabung, ada GRLand 123, ada Mohya selamat bergabung. Kakang Smar katanya rami bener lagu Bunda itu puterin terus di radio aja. Nah,
1: lagi. Kakang Smar ini selalu mendukung Bunda. Selalu support Bunda. Terima kasih.
0: Iya. Ada siapa lagi nih? Nah, ada silakan juga key people yang mau telpon ya boleh di 0812-9518-7385 boleh telpon. Mau ngobrol langsung sama Bunda? Nah bisa. Ya tanya-tanya sama Bunda boleh tentunya ya, karena Bunda ini multi talent. Pengusaha, Bunda ya. Kemudian Bunda ini nyanyi, iya juga.
1: Coba-coba, semua dicoba.
0: Organisasi aktif, pokoknya Bunda ini full lah. Ibaratnya semuanya dicoba sama Bunda.
1: Harus bisa mengatur.
0: Harus bisa ngatur semuanya Bunda ya. Ini ke depan Bunda ada rencana lagi, mungkin mau nambah lagu lagi Bunda?
1: Iya, rencana ada. Habis ini kan yang tiga ini, terus kan kata Abang Kohar nanti harus ke Jakarta. Jadi Bunda atau satu bulan atau dua bulan ini habis Lebaran, Bunda ke Jakarta.
0: Ke Jakarta ya Bunda,
1: Bunda rencana kan ada lagi proyek lagu, tiga lagu lagi Bunda.
0: Tiga lagu lagi Bunda.
1: Tapi ini kan lagunya kita belajar ke genre dangdut.
0: Oh dangdut.
1: Ya dangdut original. Nah terus dangdut Melayu sama dangdut pop.
0: Dangdut pop.
1: Iya.
0: Nah kita ngomongin kalau masalah dangdut Bunda.
1: Iya.
0: Bunda ini kalau ke penyanyi dangdut lebih suka siapa sih artis-artis yang jadi ibaratnya apa panutan Bunda sendiri? Apakah Rita ataukah ke penyanyi-penyanyi
1: lain? Banyak, Bunda yang suka semua.
0: Suka semua Bunda.
1: Rita suka, Elvi suka, Eri Susan suka. Pokoknya yang penyanyi-penyanyi yang sudah dangdut senior, pokoknya Bunda suka.
0: Bunda suka semuanya suka ya.
1: Cuma belajar aja lagi menyanyikan bagaimana genre dangdut itu tantangan bagi Bunda.
0: Kalau dangdut ke pop lebih susah mana sih Bunda? Kalau menurut Bunda lebih susah dangdut kan lebih susah pop kan Bunda?
1: Lebih suka dangdut.
0: Dangdut lah.
1: Iya susah dangdut.
0: Susah dangdut ya Bunda.
1: Iya kenapa? Kan dia kan ada cengkok-cengkoknya.
0: Oh iya. Kalau kayak pop kan sehari ini manja aja suaranya gitu ya Bunda.
1: Tapi
0: ya.
1: Susah juga. Iya. Harus kayak apa gitu nyanyinya?
0: Penghayatannya gitu Bunda.
1: Iya. Kalau ngomong kamu. Kan kayak gitu.
0: Iya, harus kayak gitu ya. Enggak mungkin dong. Kamu ya kurang bagus kurang ini Bunda ya.
1: Harus dalam, harus dapat. Harus dengan penjiwaan, penghayatan yang luar biasa kalau sama lagu Sarini itu.
0: Kalau lagi hipnotis tadi nih, prosesnya berapa lama Bunda? Apa memang sehari itu jadi
1: proses
0: recording-nya atau memang beberapa kali take vokal Bunda ini?
1: Iya, kayak gini kan ceritanya. Kan Bunda dikasih lagu pertama Terlanjur Cinta. Terus Sendong ya. Terus ketiga ini hipnotis ini dadakan.
0: Dadakan hipnotisnya.
1: Padahal ceritanya kan Bunda mau pulang, sudah tiket pesawat sudah beli, kan mau pulang. Tapi ternyata Bunda dua hari lagi mau pulang, Abang kirim. Bun katanya nyanyiin ini lagu hipnotis. Aduh Bang, Bunda mau pulang. Masa bisa Bunda sehari dua hari nyanyiin? Coba dulu katanya. Kayak gitu Abang. Bisa ya Bunda. Ini kan gak lagu yang Bunda suka. Bunda lagu Sarini. kayak gitu kata abang. Oh terus kata bunda, ah, bunda coba dulu. Okay. Nah kan itu sudah sore, bunda dikasih tek vokalnya, tek lagunya,
0: lirik lagunya
1: dikasih sore. Jadi bunda belajar sore sampai malam sampai pagi. Tengah hari bunda sudah bisa.
0: Okay.
1: Bunda langsung rekaman. Nah langsung rekaman. Besoknya. Bunda syuting, terus besok bunda pulang.
0: Sampai kandangan tiba-tiba lagu sudah jadi gitu
1: bunda. Sudah jadi, sudah bunda bawa lagu itu sudah jadi, sudah bunda bawa. Terus kan didaftarin, diriliskan di Spotify.
0: Iya iya.
1: Nah jadi sehari lagu itu langsung jadi.
0: Betul betul.
1: Iya, rasa nda mungkin juga, nda percaya juga kan kayak gitu kemarin.
0: Kita lihat di Spotify juga kalau perkembangan lagunya terus bertambah terus
1: itu,
0: ya bunda.
1: Itu luar biasa.
0: Itu luar biasa bunda.
1: Luar biasa sampai 80. Nah hari ini bunda belum jenguk lagi. Okay, tadi enggak sempat kan?
0: Iya betul.
1: Kita mau talkshow ini.
0: Siap-siap talkshow ini bunda. Ya
1: jadi kan bunda enggak sempat lagi nengok Spotify. Nah itu kan beberapa sampai 80.000 lebih pendengar, pendengar pengikut lagu-lagu bunda.
0: Iya.
1: Nah sampai penciptanya aja Bang Koaranya bingung. Aduh bun katanya, kenapa banyak butul? Dah biasanya bun, kalau orang ini 2 tahun 3 tahun baru begitu hasilnya.
0: Iya. Ini bunda ya, cepat sekali ya bunda.
1: Iya bunda juga bingung, nggak tahu juga kenapa jadi lagu itu disukai orang, didengarin. Nah kayak gitu ceritanya. Jadi hari ini belum bunda jenguk lagi Spotify.
0: Iya. Dan kalau juga kita melihat nih grafik lagu bunda, ini hampir di radio-radio di Kalimantan Timur, di Kaltara, kemudian daerah Jawa itu memutar lagu bunda sudah bunda ya. Ini cukup luar biasa bunda.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi ada satu hal yang menjadikan penasaran bagi Abang Amr nih bunda. Kenapa bunda lebih membumingkan terlebih dahulu di daerah Jawa daripada Kalimantan?
1: Itu kan dah sengaja juga kayak gini. Bunda kan Abang Kohar di Jawa, di Jakarta. Ada juga teman-teman di Jogja, saudara juga ada di Jogja. Jadi kan kejadiannya di situ bunda bunda apa rekaman, syuting. Jadi kan langsung di situ dibuat di radio-radio,
0: langsung
1: kan ya? Langsung di disebarkan kayak gitu, dibagi-bagikan. Nah, langsung di situ di wilayah situ. Baru kan bunda pulang baru sekarang.
0: Baru di Kalimantan
1: ya,
0: ini.
1: Ya gantian. Jadi kan bunda enggak langsungan mengurus yang kayak langsung di Jawa, langsung di Kalimantan harus gantian.
0: Oke.
1: Iya.
0: Jadi karena posisi kemarin ada di Jakarta, jadi memang lebih dahulu kesana rilisnya, apalagi dibantu dengan Bang Kohar yang juga banyak koneksi
1: itu kan
0: juga
1: Abang Kohar di Jakarta, jadi kan wilayah Abang Kohar, jadi Abang Kohar yang nanganin, yang di Jogja ada juga yang nanganin untuk lagu-lagu bunda.
0: Padahal cuma numpang titip rilis, tapi tiba-tiba blup, meledak di sana bunda ya,
1: sampai bunda bilang kan Abang Kohar pencipta itu sudah papan atas, sudah orang di dunia musik sudah tidak ada Pak, sudah
0: tidak diragukan lagi.
1: Nah, tidak diragukan. Sampai bingung lagu bunda itu sampai 80.000 lebih. Nah, baru 2 bulan bunda rilis. Tanggal 11 tadi 2 bulan. Nah, ini tanggal berapa?
0: Ini sudah tanggal 12.
1: Ya, harusnya kata Abang Kohar itu sudah 2-3 tahun bunda baru berhasil segitu pendengar.
0: Untuk seorang penyanyi baru ya bunda.
1: Nah, kan
0: ya,
1: bunda kan baru. Baru muncul nih.
0: Luar biasa memang pencapaian bunda ini. Dan
1: alhamdulillah.
0: Pada waktu kemarin Bang Amut pernah muter lagunya, tuh orang nyangka lagu dari daerah Jawa. Penyanyinya orang Jawa nih, pasti ini dari luar nih, tidak mungkin dari Kalimantan nih. Tapi setelah dikulik-kulik namanya, oh ternyata Yulia Zahra dari Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ini satu hal yang membanggakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ya bunda ya, bisa mengangkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke nasional, bahwa ada penyanyi yang punya potensi luar biasa yang lagunya tiba-tiba rilis, tiba-tiba meledak langsung di daerah Jawa.
1: Di situ yang kemauan bunda. Kan bunda ini juga lama sudah berkecimpung di bernyanyi. Tapi kan tidak ada kesempatan. Nah, dari ini bunda, dari dulu maunya ada sosok yang bisa mengangkat nama daerah Kandangan.
0: Kandangan ini bunda,
1: khususnya Kandangan, HSS ya, Kalimantan Selatan. Nah, kita kan tidak ada. Jadi bunda biarpun tua tetap berkarya.
0: Tetap berkarya pokoknya.
1: Ya, semangat Bunda itu aja di pikiran.
0: Gaspol pokoknya Bunda ya, tetap semangat terus Bunda ya.
1: Makanya Bunda belajar terus. Padahal enggak enak, susah,
0: capek. Nah,
1: harus... Tapi Bunda ada kemauan, itu yang bikin Bunda semangat.
0: Iya,
1: untuk
0: apalagi
1: memajukan daerah
0: gitu Bunda ya.
1: Iya, supaya orang tahu di mana daerah kandangan. Kandangan kan terpencil nih.
0: Iya, nah, kalau orang sana kandangan, oh kandangan di mana gitu ya.
1: Bingung.
0: Tapi ketika
1: dimana?
0: Mendengar kandangan Yulia Zahra, oh orang asli kandangan itu.
1: Jadi Bunda kayak gini ngomong, di mana tuh Bun? Kandangan di Kalimantan, di Banjarmasin. Bukan, kata Bunda. Bunda itu di Kalimantan, dari Banjarmasin 4 jam baru sampai ke kota Bunda di Kandangan, daerah Kandangan.
0: Oke. Okay.
1: Hulu Sungai Selatan, kata Bunda, dijelasin kayak gitu. Nah, supaya kan maksud Bunda itu daerah kita ini tambah adalah nama yang mengangkat kayak gitu.
0: Lebih dikenal.
1: Ya, lebih dikenal.
0: Bukan hanya pariwisatanya tapi juga penyanyinya, potensi musiknya gitu di Kandangan gitu.
1: Iya, jadi Bunda coba-coba, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Semoga Bunda bisa mengangkat nama daerah kita.
0: Kalau Barabai sudah dia ngangkat.
1: Barabai sudah ya.
0: Kemudian Banjarbaru, Banjarmasin sudah.
1: Sudah.
0: Tinggal Kandangan.
1: Iya,
0: dan ini adalah Bunda. Bunda adalah pemicunya.
1: Amin,
0: yang lain-lain lain juga mudah-mudahan bisa mengikuti jejak
1: semoga
0: Bunda.
1: Semoga Bunda bisa menginspirasi anak-anak muda, pemusik-pemusik, ya kan, supaya bisa lebih semangat lagi berkarya seperti Bunda.
0: Seperti Bunda.
1: Jadi,
0: kalau saya lihat totalitas Bunda ini luar biasa. Pencipta lagu Bunda bukan orang yang sembarangan. Memang orang yang sudah punya jam terbang.

0: lagu Bunda yang tiga ini, ini kan di Jogja.
1: Di Jogja ya Bunda ya.
0: Nah, yang yang akan datang ini kan Bunda mau ke Jakarta.
1: Ke Jakarta Bunda.
0: Terus sudah ada persiapan kata Abang Kohar nanti Bunda ke Jakarta menyanyikan tiga buah lagu. Judul lagu-lagunya sudah ada juga dikirim.
1: Okay.
0: Jadi lagu dangdut original Nyanyian Rindu.
1: Nyanyian Rindu.
0: Nah, itu satu. Terus lagu dangdut Melayu Percuma. Terus lagi lagu dangdut pop judulnya I Miss You.
1: I Miss You.
0: I Miss You. Jadi rencananya Bunda syuting di Jakarta, rekaman di Jakarta. Jadi kata Abang Kohar nanti kalau rekamannya kita di tempat yang biasa syuting tempat-tempat artis. Nah, jadi tempat rekaman Blackboard katanya kan Abang Kohar kerjanya dulu di situ.
1: Di situ ya.
0: 10 tahun. Jadi kata Abang Kohar nanti kita rekaman di situ, coba-coba di situ ikut katanya. Terus lagi nanti kalau syutingnya nanti kita pakai yang pakai menyuting artis Siti Badriah, Zaskia Gotik. Ini rencana. Pokoknya yang dipakai-pakai artis lah untuk Bunda katanya. Kayak gitu rencananya. Rencana kita.
1: Rencananya Bunda ya. Mudah-mudahan lancar nanti Bunda ya. Habis hari raya rencananya Bunda ya.
0: Iya, habis Lebaran. Sebulan dua bulan inilah Bunda siap-siap semuanya, siap belajar, siap-siap belajar lagu-lagunya semuanya supaya hasilnya bagus.
1: Tapi ini saja yang tiga ini aja udah luar biasa, apalagi nanti tiga yang ininya lagi Bunda ya, lebih luar biasa lagi nanti.
0: Jadi
1: Bunda,
0: tiga ini mudahan disukai seluruh masyarakat kandangan, khususnya terus yang di luar juga, kota-kota lain, dan seluruh Kalimantan dan seluruh Indonesia.
1: Iya.
0: Ini harapan Bunda.
1: Ini jadwal Bunda ini lagi padat-padatnya.
0: Iya. Makanya Bunda di rumah aja.
1: Iya.
0: Bunda berlatih terus.
1: Berlatih terus.
0: Kemana-mana.
1: Iya. Padat latihan untuk mempersiapkan tiga lagu nanti itu ya Bunda. Semaksimal mungkin Bunda tentunya ya.
0: Supaya yang akan datang lebih matang lagi lagunya.
1: Iya.
0: Lebih bagus lagi lagunya dan lebih heboh lagi.
1: Lebih heboh.
0: Supaya semua orang lebih suka lagi sama lagu Bunda yang terbaru ini tiga.
1: Yang tiga ini. Iya. Oke, kita Bunda ke SMS. Ada yang bergabung nih namanya. Coba saya baca dulu Bunda ya. Ini dari Mas Wandi, katanya mau nanya sama Bunda. Bunda suaranya luar biasa, enak dengar Bunda ngomong gini aja udah enak, apalagi dengar lagunya Bunda katanya. Bunda harapan ke depan katanya apa Bunda, selain tadi pengen lagunya lebih dikenal masyarakat, apalagi harapan Bunda dengan Bunda berkarir di dunia musik nasional ini Bunda?
0: Jadi harapan Bunda semoga lagu-lagu Bunda bisa diterima masyarakat luas. Terus berkembang dan memberi inspirasi lewat karya Bunda.
1: Lewat karya Bunda.
0: Itu aja
1: Bunda. Jangan lupa request Mas Wandi ya di ke radio ya, di request lagunya, karena di mana-mana aja lagu Bunda ini tinggal request saja pasti diputerin ya. Karena memang sudah
0: terima
1: tersedia di YouTube ada, di Spotify ada, di JOOX ada ya Bunda ya. Jadi nyari lagu Bunda ini enak sekali, aman, mudah sekali gitu ya, tidak sulit. Oke, kita coba break dulu ya Bunda ya, kita dengerin lagu Bunda. Ini pendengar di rumah penasaran dengan lagu Bunda yang hipnotis.
0: Silakan.
1: Kita putar dulu lagu hipnotis ini, didengar baik-baik, didengar suara Bunda yang benar-benar menghipnotis semua pendengarnya.
0: Mudah-mudahan suka dengan suara Bunda.
1: Langsung kita dengarkan Bunda.

0: Oke, 98,2 FM Q Radio. Nah, kita tadi sudah mendengarkan lagunya Bunda. Udah didengarin kan? Gimana suaranya Bunda yang manja-manja kayak Sahri ini? baru ngedengerin aja kan udah ini memang luar biasa totalitas Bunda dalam berkarya ini, nggak kaleng-kaleng. Memang betul-betul yang yang maksimal mungkin gitu ya, yang memang menyajikan sesuatu yang enak untuk dinikmati pencinta musik tanah air ya Bunda ya. Di semua kalangan bisa mendengarkan lagu ini, anak kecil, orang tua, atau juga anak muda juga pas banget. Malah kemarin penyiar ulun tuh, Bunda, ini cocok nih Bang Ay, misalnya pian lawan bini pian nih, pian tidak bisa jauh dari bini pian, kok pasti lagu itu tuh pas. Katanya semalam saja aku tak bisa gitu kan. Iya, apalagi yang apa yang lagi pacaran yang sayang-sayangin sama pacarnya, oh pas tuh dibikin.
1: Kan lagu itu kan terhipnotis, jadi menceritakan lagu itu terhipnotis sama seseorang.
0: Sama seseorang.
1: Pujaan hati, kekasih, ya kan? Ceritanya kayak gitu. Terhipnotis dengan cintanya seseorang.
0: Iya, iya.
1: Figur seseorang.
0: Saking terhipnotisnya tidak bisa saking, sehari saja tidak bertemu
1: iya,
0: ya, Bunda.
1: Iya, saking
0: ya.
1: Sayangnya. Saking cintanya, jadi rasa terhipnotis sama orang itu, ya kan?
0: Dihipnotis sama lirik lagunya, dihipnotis juga sama suara Bunda yang manja gitu ya, suara Bunda ya. Oke, kita coba lagi lihat di WhatsApp, barangkali ada yang mau tanya-tanya lagi di sini. Oh, ini ada Bunda dari Amang Babas, dasar mirip banar, suaranya sama Sahrini Bang. Nah, itu. Sampai dikirimin tuh videonya di ini Bunda di WA Radio. Betul-betul mirip sama Sahrini.
1: Amin. Terima kasih.
0: Bunda totalitas nih. Jadi betul-betul karena Bunda ngefans sama Sahrini, benar-benar Bunda semirip mungkin sama Sahrini Bunda ya.
1: Jadi kalau Bunda lagi take vokal, nyanyi lagu hipnotis. Bunda itu kan didampingi Abang Kohar. Kalau Bunda lupa yang itu yang manja-manjanya, bun kata Abang Kohar, itu sarininya keluarin. Aduh, Bunda sampai ketawa kan. Kadang kalau kita kan rasa tegang kalau mau rekaman tuh, kan kadang blank, kadang lupa. Jadi diingatin, bun kata Abang Kohar,
0: sarininya
1: itu
0: jangan
1: bun,
0: lupa, sarininya.
1: Itu sarininya jangan lupa keluarin. Allahu Akbar.
0: Iya.
1: Bunda nih kan nyanyinya ngomongnya keras. Nah, bernyanyi harus
0: dengan lembut
1: beda,
0: manja gitu.
1: Iya, beda dengan karakter Bunda yang ngomongnya keras, tapi kalau nyanyi bisa dilembut-lembutin gitu, ngikut Sahrini. Nah, makanya kan sering lupa. Jadi diingatin sama Bang Kohar, kata Bang Kohar, "Bun, jangan lupa itu Sahrininya." Ketawa Bunda. Ngulang lagi Bunda.
0: Tek vokal lagi, diulang lagi gitu gara-gara.
1: Iya, kayak gitulah.
0: Iya. Luar biasa totalitas Bunda ini. Ya.
1: Abang Kohar itu juga luar biasa. Dia itu enggak mau lepas jagain Bunda terus, syuting dijagain, dia sendiri yang turun, orang enggak ada yang seperti itu. Kan Bunda ada sudah beberapa, tapi ini yang dasar orang profesionalnya. Baik, Abang Kohar itu luar biasa. Dia selalu membimbing, perhatian kayak gitu. Pokoknya full.
0: Tidak setengah-setengah, pokoknya totalitas juga.
1: Dia kalau ngurus penyanyi itu full. Nah, dia bimbing, dia beri yang terbaik lah untuk Bunda.
0: Penyanyinya aja pembimbingnya aja, pencipta lagunya totalitas, apalagi penyanyinya ikut total juga ya Bunda ya. Bun, ada lagi nih yang WA lagi nih dari Eki katanya mau nanya nih sama Bunda. Bunda, ada gak rencana mau nyiptain lagu sendiri Bunda? Nah, ini Bunda gimana Bunda?
1: Bunda gak ada. Bunda kan sudah di tangan Abang Kohar nih. Jadi Bunda harus ngikut Abang Kohar.
0: Pokoknya Bunda percayakan ke Abang Kohar gitu ya Bunda.
1: Bunda kan gak bisa sembarang. Jadi Bunda harus ikut Abang Kohar, ikut apa Abang arahan Kohar. Abang Kohar. Nah, kan Abang Kohar sudah tahu genre warna musik suara Bunda. Bagaimana jadi jadi Bunda serahkan semuanya ke Abang Kohar.
0: Kemudian juga ada Angah mana nih ya? Nih Angah mau nanya juga nih sama Bunda. Bunda apa nih? agak susah nih. Tuh, disingkat-singkat Bunda nih, kayak anak gaul zaman dulu Bunda nih. Disingkat-singkat nih tulisannya. Oke, katanya Angah mau nanya sama Bunda. Bunda, lagu dangdut itu Bunda asik didengar. Ada enggak rencana untuk ada nanti lagu baru lagi nih Bunda, dangdut juga lagi Bunda?
1: Ada. Katanya, tadi kan Bunda
0: ada
1: bilang
0: ada rencana buat rilis dangdut lagi katanya ini. Ada.
1: Angah tunggu aja ya. Lagu Bunda ini khusus dangdut original, dangdut betul, dangdut asli. Jadi dangdut itu sudah disiapin untuk Bunda. Judulnya Nyanyian Rindu.
0: Nyanyian Rindu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dangdut Melayu ada juga, percuma. Cuma Bunda ini belajar, coba-coba ya. Semoga berhasil. Semoga lagu itu bisa menghibur dan diterima di masyarakat.
0: Oke, ada Sarman nanya artis mana. Ini orang kandangan, Sarman. Ini nggak tahu dia Bunda kalau yang nyanyi ini orang kandangan. Nanya artis mana katanya.
1: Bunda bukan artis mana-mana, Bunda asli orang kandangan. Kalau kau di kiki-kiki aja orang sini ala, Bunda tahu bahasa di kiki-kiki. Kalau kau dibuang-buang.
0: Bunda kandangannya di mana sih Bunda? Hah? Kandangannya Bunda di mana nih?
1: Oh, kandangan Bunda di Kandangan Hulu.
0: Kandangan Hulu?
1: Di Langgar 2. Bunda jualan. Bunda kan pengusaha. Toko Bunda toko Apul Grosir.
0: Oh.
1: Di samping rumah makan Sate Abadi, Bunda tinggal di situ.
0: Nah, ini ternyata yang ngirim ini, yang ngirim apa? Yang ngirim pertanyaan tadi tetangga Bunda, dia enggak tahu kalau ternyata Bunda yang di studio.
1: Iya.
0: Bang Sarman, ini di Langgar berapa Bang Sarman ini? Nah,
1: Bunda kan Langgar 2.
0: Iya.
1: Nah, di muka Langgar 2 Bunda tinggal.
0: Oke.
1: Di Kandangan Hulu. Jelaskan alamat Bunda. Jadi kalau mau ketemu Bunda bisa aja.
0: Iya. Datang bisa ke sana sambil belanja, sambil
1: lihat Bunda. Sambil lihat Bunda, sambil belanja, boleh.
0: Iya, Bunda aktif di TikTok juga Bunda.
1: Hah?
0: Bunda aktif
1: ada.
0: Di
1: TikTok.
0: Di TikTok boleh tahu TikTok Bunda apa nih? Ada
1: Yulia Azhara.
0: Yulia Azhara.
1: Iya, ada Bunda kirimnya.
0: Yulia Azhara. Oke. Oke. Nah, ini kita sambil cek dulu TikToknya Bunda ya. Jadi pendengar di rumah, ini dia ulun orang Langgar 3. Nah,
1: ulun Langgar 2 di tengah nih.
0: Di tengah. Oke, Yulia.
1: Ulun kirim lah.
0: Oke, boleh. Yulia Azhara. Jadi Yulia
1: Azhara.
0: Zahra gitu ya. Z-nya 2 ya. Silahkan dicari, nanti bisa dapat info terkait Mbak Yulia, Bunda Yulia Zahra. Nah, Bunda yang menarik Bunda, ini kan kita ke lagu lagi Bunda ya. Abang Amut coba buka Spotify hari ini bertambah lagi. Luar biasa Bunda.
1: Betul.
0: Hari ini sudah untuk Sundong yang aja sudah 65.672 pendengar sudah Bunda ya.
1: Betul.
0: Kemudian Terlanjur Cinta itu ada di 55.628 dan Hipnotis sudah ada di 46.564. Luar biasa ini. Pertambahannya luar biasa. Kalau kemarin itu kan pas Bunda ngasih info itu baru di 63.971. Sekarang itu udah naiknya luar biasa ya Bunda ya.
1: Pendengar Bunda meledak lah.
0: Meledak ya.
1: Meledak
0: ya.
1: Pendengar lagu-lagu Bunda, pengikut Bunda.
0: Pengikut Bunda bertambah terus Bunda.
1: Bertambah terus.
0: Ini juga kalau di TikTok saja udah 5.000-an Bunda ya.
1: Iya.
0: 5.306 ini deh pengikut ini.
1: Iya.
0: Per hari ini.
1: Iya.
0: Belum besok. Karena tiap hari grafik Bunda ini bertambah dan terus bertambah.
1: Padahal itu enggak di apa-apa tuh tambah sendiri.
0: Tambah sendiri.
1: Iya, tambah sendiri.
0: Secara organik.
1: Banyak Bunda enggak kejagaan lagi, enggak bisa terbalas lagi banyak betul. Chat atau apa.
0: Bunda sejauh ini kan, ini Bunda kan udah viral nih di Jawa, daerah Jawa udah viral. Di Kandangan, apa di Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan ini kan baru Bunda untuk mempromosikan gitu ya. Kalau tidak salah sempat launching kan kemarin Bunda ya di Kandangan juga nih lagu-lagu Bunda ya Bunda ya.
1: Lagu-lagu Bunda
0: sempat launching ya kemarin ya.
1: Itu yang terdahulu.
0: Oh, itu lagu yang terdahulu ya.
1: Iya, yang terdahulu Bunda ada juga lagu pop. Tiga, tapi bukan pencipta Abang Kohar.
0: Bukan Abang Kohar.
1: Jadi Bunda kalau sudah nyanyi lagu Abang Kohar, Bunda udah boleh lagu-lagu yang lain.
0: Oke. Okay.
1: Jadi Bunda tutup itu Bunda yang lagu-lagu terbaru ciptaan Abang Kohar.
0: Jadi memang sebelumnya Bunda ini sudah rekaman ya Bunda.
1: Sudah, Bunda sudah banyak punya lagu, sudah banyak. Sudah kerekaman, sudah sering.
0: Oke. Okay. Ada juga yang nanya lagi. Ya. Mainnya di orkes ke Bunda? Oh enggak ya Bunda ya.
1: Enggak, Bunda. Bunda enggak main di orkes. Bunda cuma kalau nanti nyanyi di orkes di diundang disuruh Bunda bisa.
0: Bisa Bunda ya.
1: Iya, cuma Bunda kan di rumah.
0: Di rumah ini. Fokus usaha juga ya, ya Bunda ya.
1: Tapi kan Bunda usaha juga punya pegawai. Ya. Jadi Bunda santai aja. Okay. Biarpun Bunda berjualan baju. Jualan pakaian, okay. Jualan sembako, tapi Bunda santai aja, ada yang nanganin. Oh, iya, jadi kalau Bunda nyanyi-nyanyi santai aja, santai ada aja. Waktu. Iya, iya. Nah, okay. Kalau organisasi kan itu waktu-waktu tertentu waktu-waktu aja, tertentu, iya, jadi betul. Bisa aja Bunda ngatur.
0: Oke, okay. Iya, Bunda sejauh ini Bunda kan Bunda udah viral, udah meledak nih lagunya Bunda. Yeah. Oh, udah ada nggak Bunda yang mau hubungi menawarkan Bunda? Ayo dong Bunda tampil di sini Bunda.
1: Belum ada.
0: Belum ada ya.
1: Belum ada. Kemarin kan juga enggak Bunda kasih nomor telepon.
0: Okay, okay.
1: Alamat juga enggak Bunda kasih.
0: Iya, iya,
1: nah,
0: iya.
1: Baru itu ditaruh. Okay. Baru aja.
0: Baru aja Bunda ya.
1: Iya,
0: kontak personnya gitu ya Bunda ya. Oke, okay, iya. Oke. Okay. Jadi mungkin kemarin-kemarin mau ngubungin Bunda ke siapa
1: iya,
0: ya gitu.
1: Iya, nomor gitu. Nomor HP Bunda kan udah dipasang di situ. Sekarang ada yang di lagu terlanjur lagu Sundongyang ada alamat ya. Bunda, kan lokasi Bunda di kandangan, nomor HP Bunda ditaruh juga kayak gitu.
0: Oke. Okay. Yeah. Bunda ini kan cukup membanggakan Hulu Sungai Selatan karena Bunda sudah di tingkat nasional, sudah booming juga lagu Bunda di Jawa, di daerah Jawa, Jakarta sana sudah apalagi kan sekelas RDI sudah muncul di sana lagu Bunda kan luar biasa itu kan radio RDI, Radio Dangdut Indonesia.
1: Iya, itu kan itu kan udah sembarang orang yang bisa ke RDI itu kalau enggak ada orang dalam kan Abang Kohar itu juga.
0: Nah, padahal kan Abang Kohar cuma nitip lagunya aja
1: kan. Iya, tapi kan orang sudah tahu dia Abang Kohar. Jadi
0: enggak disangka-sangka lagunya malah.
1: Iya, betul.
0: Itu meledak di sana betul. Bunda ya.
1: Abang Kohar penciptanya aja bingung, apalagi Bunda yang tukang nyanyi.
0: Iya, Bunda yang penyanyinya aja bingung ya. Penciptanya juga bingung kenapa bisa semeledak
1: coba,
0: itu gitu ya.
1: Coba pencipta bingung apalagi Bunda yang penyanyinya.
0: Iya, iya.
1: Kan yang memberitahu juga di Spotify meledak kan Abang Kohar.
0: Abang Kohar.
1: Bun katanya, ribut. Itu Bun katanya. Itu banyak betul katanya yang dengar lagu Bunda. Mm-mm. Oh iya Bang. Bunda enggak lihat ya? Bunda kan enggak ngurus gitu.
0: Bunda maunya tahunya udah nyanyi gitu aja. Tapi enggak nyangka kalau memang semeledak itu ya Bunda.
1: Bunda kan kalau sudah nyanyi-nyanyi aja, enggak ngurus ini ngurus itu. Mm-mm. Jadi enggak lihat-lihat Spotify, malah Abang yang ribut. Bun kata dia.
0: Okay.
1: Itu enggak nyangka katanya banyak orang yang dengar. Baru 1 bulan kemarin kan, ini sudah 2 bulan.
0: Ini 2 bulan.
1: Iya kan itu harusnya orangnya sudah 2, 3, 4 tahun kata Abang Kohar.
0: Oke. Okay.
1: Baru segitu.
0: Iya. Luar luar biasa Bunda. Bunda ada harapan ke pemerintah enggak Bunda? Kan sudah membawa nama Hulu Sungai Selatan sampai ke nasional nih.
1: Iya.
0: Ya, Bunda kan menjadi potensi sebenarnya, potensi daerah ini.
1: Iya.
0: Ada tidak harapan support dari pemerintah kan?
1: Iya.
0: Apa nih Bunda mungkin ingin disampaikan? Mudah-mudahan nih pemerintah lagi dengerin juga, biasa dengerin kita nih Bunda, biasa di mobil-mobil tuh Bunda.
1: Iya. Maksud Bunda harusnya begitulah. Semoga pemerintah di kandangan bisa kasih support sama Bunda.
0: Oke. Okay.
1: Dengan cara apa kayak gitu supaya bisa Bunda lebih memajukan daerah kandangan lagi.
0: Betul.
1: Bunda ini kan butuh dukungan juga.
0: Oke. Okay.
1: Dari orang-orang kandangan, dari masyarakat kandangan, dari pemerintah kita yang di sini ya kan. Nah, itu harapan Bunda.
0: Iya, ini potensi loh Bunda ini sebenarnya
1: ya.
0: Karena mungkin orang kandangan hari ini baru dengar nih ya Bunda ya.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya memang ya kalau coba cek di Spotify deh, Spotify tadi cek ya.
1: Iya.
0: Itu udah meledak loh, udah luar biasa pertambahannya setiap hari gitu loh. Kemudian juga di Pulau Jawa, dengar di radio-radio di Jawa, di Jakarta sana, itu memang booming lagu Bunda ini, memang cukup luar biasa lagu hipnotis ini. Dan mudah-mudahan ini juga nanti menjadi apa ya, satu perhatian pemerintah untuk mendukung salah satu artis potensi yang penuh potensial ini atau bisa didukung pemerintah ketika ada acara-acara besar bisa diundang Bunda ya. Mau diundang tampil tentunya Bunda siap Bunda ya.
1: Siap. Mudah-mudahan Bunda bisa memajukan daerah kandangan ya kan. Bisa ikut memajukan
0: daerah atau pariwisata ya, juga Bunda.
1: Iya, maunya Bunda kayak gitu. Bisa memajukan kandangan dari daerah pariwisata juga kita.
0: Iya, oke. Okay. Betul. Mungkin nanti video klipnya Bunda ya bisa di wisata Hulu Sungai Selatan gitu Bunda.
1: Iya.
0: Jadi ketika orang luar sana kan lagu Bunda kan meledak ketika ngeliat, wah ini di mana ini pasti bertanya-tanya, oh Hulu Sungai Selatan punya wisata gitu.
1: Padahal juga ada kemauan kayak gitu supaya Bunda ini kan ikut di pariwisata, memajukan daerah kandangan lewat lagu-lagu Bunda.
0: Iya.
1: Ada keinginan dari Bunda itu.
0: Suatu video klipnya Bunda ya. Kalau yang kemarin kan video klipnya di daerah Jogja.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Suatu saat nanti ada daerah kandangan atau di mana Bunda lewat lagu-lagu Bunda.
0: Betul.
1: Jadi supaya sekalian mempromosikan daerah kita.
0: Iya.
1: Daerah kandangan.
0: Tentunya dengan dukungan pemerintah daerah juga ya Bunda ya.
1: Iya.
0: Bisa Bang diputarkan lagu Bunda yang Terlanjur Cinta? Ada yang request? Nanti ditunggu habis ini ya. Habis kita talkshow ini kita putar lagu Bunda. Ada yang penasaran Bunda sama lagu Terlanjur Cinta Bunda?
1: Semoga suka dengan lagu-lagu Bunda. Terlanjur Cinta, ide itu judulnya. Terlanjur Cinta, bagaimana kalau orang terlanjur cinta itu? Terus lagi sambungannya terhipnotis. Sudah terlanjur cinta, sudah terhipnotis. Semuanya klub sudah.
0: Berarti itu dari lagu Bunda yang diciptakan sama Bang Kohar itu ada deretannya Bunda ya?
1: Iya.
0: Pertama Sundongya.
1: Iya.
0: Habis Sundongya karena di Sundongyang dia jadi terlanjur cinta.
1: Iya.
0: Karena terlanjur cinta dia jadi terhipnotis. Aduh. Saya baru sadar Bunda, betul. Ternyata saya pikir lagu itu memang Bang Kohar itu nyiptain gitu aja. Ternyata memang Bang Kohar ini
1: Luar biasa.
0: Iya.
1: Luar biasa Bang Kohar.
0: Luar biasa.
1: Aku ini luar biasa.
0: Lagunya ada kan di lagunya ada kan di YouTube Bunda ada.
1: Ada.
0: Di YouTube
1: Bunda ada.
0: Ya, di Yulia Zahra juga YouTube-nya.
1: Lengkap.
0: Iya. Bisa cek di situ lagunya. Pokoknya lengkap di Spotify ada, di YouTube ada, di Juk ada, di radio ada. Silakan aja di request pokoknya lagu Bunda ya. Lagu ini udah viral di Jawa dan juga di Jakarta. Jadi kita viralkan di Kalimantan Selatan, di kandangan kita viralkan lagu ini tentunya ya Bunda ya. Oke, Bunda, terakhir nih Bunda kan sudah cukup panjang kita berbincang, saya cukup panjang juga Bang Amut ini menggali lebih dalam tentang Bunda Yulia Zahra. Mungkin Bunda ada pesan yang ingin disampaikan ke pendengar semua dan juga para fans Bunda nih di mana saja berada nih, silakan Bunda.
1: Untuk pendengar dan penggemar di kandangan serta Kalimantan, terima kasih Bunda ucapkan atas doa dan dukungannya. Semoga karya Bunda ini bisa diterima dan menghibur masyarakat kandangan.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Kandangan serta Kalimantan Selatan.
0: Oke,
1: seluruhnya.
0: Yang pasti dengarkan lagu Bunda, undang Bunda di acara-acara gitu ya Bunda ya.
1: Siap, Bunda siap.
0: Bunda siap
1: untuk menghibur, untuk memajukan kandangan, siap Bunda.
0: Oke, Bunda. Kita langsung putar saja Bunda ini lagu Terlanjur Cinta dan Abang Amut yang punya tugas di Kitok Suara ini juga ada Bunda Yulia Zahra ini ada di samping Abang Amut. Kita pamit undur ya Bunda ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandang. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

Anda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

0: 2025-2026, khususnya S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik.
1: Wih, keren. Teknik sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
0: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap, ruang kuliah full AC plus LCD proyektor. Ada laboratorium teknik sipil juga, hotspot gratis sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga, ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi nggak usah khawatir soal biaya.
0: Eits, nggak cuma teknik sipil guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BanTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi B, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
0: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Kampus kreatif, inovatif, dan berubah.
2: Halo K-People, kamu lagi dengerin 98,2 FM
3: K-Radio HSS, Radio Masa Kini.

Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang hadir di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan musik yang segar dan segmen-segmen menarik, Ki Radio Purnama Nada menjadi teman setia yang menemani kegiatan sehari-hari para pendengarnya. Tak hanya mengandalkan siaran radio konvensional, Kawan Media Group juga mengembangkan ada radio online yang memberikan alternatif bagi pendengar yang sedang berkendara atau menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan pilihan lagu-lagu terbaik tanpa jeda, ada radio online memastikan perjalanan Anda semakin menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga

termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis.

Anda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap pulsa dengan lagu enak.

0: 89,2 FM. Radio masa kini.
1: Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya

menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga

besar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang

Indonesia perkuat kerjasama industri dengan Rusia. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat hubungan industri dan perdagangan dengan Rusia. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menyebut Rusia sebagai mitra strategis dalam pembangunan industri nasional. Pernyataan itu disampaikan saat pertemuan dengan Wakil Menteri Perdagangan dan Perindustrian Rusia, Vladimirovich Khrushchev, dalam rangkaian Indonesia-Russia Business and Investment Forum 2026 di Saint Petersburg, Senin 11 Mei 2026. Pemerintah Indonesia juga memastikan partisipasi sebagai partner country pada Innoprom 2026 yang akan digelar di Yekaterinburg pada Juli mendatang. Faisal menegaskan seluruh potensi kerjasama antara Indonesia dan Rusia harus segera diwujudkan dalam langkah nyata yang memberikan manfaat bagi kedua negara. Forum bisnis ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir

Vladimir Putin pada April 2026 lalu. Hingga Oktober 2025, nilai perdagangan non-migas Indonesia dan Rusia tercatat mencapai 4,04 miliar dolar Amerika Serikat dengan tren pertumbuhan yang terus meningkat sejak tahun 2020. Kerjasama yang didorong meliputi sektor manufaktur, galangan kapal, petrokimia, farmasi, hingga alat kesehatan. Kedua negara juga mempercepat implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia atau IAU-FTA yang ditargetkan mulai berlaku efektif tahun depan guna memperluas akses pasar dan meningkatkan volume perdagangan. Selain itu, Indonesia dan Rusia sepakat memperkuat kolaborasi melalui Forum BRICS Central for Industrial Competences atau BCIC untuk mendukung transformasi industri dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah berharap keterlibatan Indonesia pada Innoprom 2026 dapat membuka peluang investasi baru, memperkuat kemitraan industri sekaligus mendorong transfer teknologi guna meningkatkan daya saing industri nasional. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Pemerintah terus memperkuat pembangunan kawasan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Program ini menjadi strategi nasional untuk mentransformasi kampung nelayan tradisional menjadi kawasan modern, produktif, dan berkelanjutan. KNMP digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah pusat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi biru nasional yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Berbeda dengan program bantuan biasa, KNMP dikembangkan menggunakan pendekatan kawasan terpadu berbasis aktivitas perikanan masyarakat. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat rantai produksi hingga pemasaran hasil laut. Melalui konsep tersebut, nelayan diharapkan memperoleh nilai ekonomi lebih tinggi dari hasil tangkapan sehari-hari. Pemerintah juga menargetkan terciptanya ekosistem perikanan yang lebih modern, mandiri, dan terintegrasi. Dalam implementasinya, seluruh aktivitas nelayan akan terhubung melalui fasilitas pendukung yang saling berkaitan. Mulai dari proses penangkapan ikan, pengolahan, hingga distribusi hasil perikanan dirancang berjalan lebih efisien. Program Kampung Nelayan Merah Putih juga mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan teknologi, akses pembiayaan usaha, serta perluasan pasar perikanan. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap masyarakat nelayan tidak hanya bergantung pada penjualan hasil tangkapan mentah, tetapi mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor kelautan Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ai lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain nang saurang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu upload.
4: Ay, lagi mah apa Ikam?
0: Ini nah, Mbak Arai KTP hanyar. Nyaman, keren.
4: Nah, jangan, Mbak, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
4: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang di kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
4: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafrudin Nor menerima audiensi dokter internship yang bertugas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pertemuan berlangsung di Pendopo Bupati HSS, Jumat 8 Mei 2026. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur RSUD Brigjen Hasan Basri Kandangan, Dr. Hajjah Siti Zainab, bersama para dokter internship yang saat ini menjalankan tugas pelayanan kesehatan di wilayah HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para dokter internship atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam membantu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bupati juga berpesan agar para dokter tidak hanya menjadi tenaga medis yang profesional, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan yang humanis dengan mengedepankan kepedulian, keikhlasan, serta semangat membantu sesama. Menurut Bupati, para dokter internship diharapkan terus menjaga semangat pengabdian dan menjadi insan yang membawa manfaat serta kebaikan dimanapun bertugas. Audiensi berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan sebagai bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Selain mempererat silaturahmi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan para dokter, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat pelayanan kesehatan yang profesional, humanis, dan penuh kepedulian kepada masyarakat.

Jemaah asal Hulu Sungai Selatan diterbangkan menuju Tanah Suci melaksanakan ibadah haji. Jemaah calon haji atau JCH asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tergabung dalam kloter 12 mulai terbang menuju Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Kepala Kanwil Kemenhaj dan Umrah Provinsi Kalsel Edi Kairani melepas keberangkatan dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin menuju Bandara Internasional Samsudinor Banjarbaru pada Minggu 10 Mei 2026. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri kegiatan pelepasan tersebut bersama Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Hulu Sungai Selatan Faisal. Kegiatan diawali pemeriksaan barang bawaan menggunakan mesin X-ray oleh petugas Aviation Security Bea Cukai serta tim pengamanan guna memastikan keamanan dan kelancaran proses keberangkatan. Lalu pemeriksaan dokumen perjalanan juga dilakukan oleh tim gabungan dari Pelayanan Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan bersama Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin untuk memastikan keabsahan serta kesesuaian data paspor seluruh jamaah. Setelah seluruh proses pemeriksaan barang dan dokumen selesai dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan. Selanjutnya, para jemaah diarahkan memasuki bus masing-masing untuk diberangkatkan menuju Bandara Internasional Samsudinor. Keberangkatan dari Asrama Haji dilaksanakan pada pukul 10.20 WITA. Setibanya di bandara, para jemaah langsung diarahkan menuju pesawat dengan pengawasan ketat dari petugas imigrasi dan panitia embarkasi. Penerbangan menuju Jeddah dijadwalkan pada pukul 12.15 WITA. Seluruh jamaah calon haji asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan dinyatakan dalam kondisi sehat, lengkap, dan layak terbang untuk menunaikan ibadah haji tahun 2026. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani mengaku bersyukur karena dapat berhadir langsung pada pelepasan JCH Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ia mendoakan seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, diberikan kesehatan, keselamatan, serta kemudahan selama berada di Tanah Suci hingga kembali ke daerah dengan selamat. Wabub Hulu Sungai Selatan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalsel, serta seluruh petugas haji yang telah bekerja sama dan memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah, mulai dari proses persiapan hingga keberangkatan. Wabub mengatakan Pemkab Hulu Sungai Selatan bersama seluruh masyarakat mendoakan agar seluruh jamaah senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, serta kemudahan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kawan Media Group mengabarkan.

doakan kelancaran ibadah 379 jemaah haji Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor dan Ketua TPPKK Mustaida melepas keberangkatan 379 jemaah calon haji pada Sabtu pagi 9 Mei 2026 dari Pendopo Bupati. CCH Kabupaten Hulu Sungai Selatan tergabung dalam Kloter 12 dan Kloter 18 Embarkasi Banjarmasin tahun 2026. Kloter 12 terdiri dari 352 jemaah ditambah 2 orang KBIHU, 2 orang petugas haji daerah atau PHD, serta petugas kloter. Sementara kloter 18 terdiri dari 19 jamaah. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor mendoakan seluruh jamaah agar diberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah, hingga kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Syafruddin mengingatkan, ibadah haji bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual yang membutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebersamaan antar sesama jamaah. Ia menghimbau jaga kekompakan, saling membantu sesama jamaah, jaga kesehatan, serta ikuti arahan para pembimbing dan petugas haji dengan baik. Menurutnya, kondisi cuaca di Tanah Suci, kepadatan jamaah serta panjangnya rangkaian ibadah memerlukan kesiapan fisik dan mental. Karena itu, ia meminta para jemaah memperbanyak sabar, zikir, dan doa selama berada di Tanah Suci. Bupati menitip doa jemaah untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, agar selalu berada dalam keadaan aman, damai, dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Ia turut meminta doa agar seluruh pimpinan dan elemen masyarakat dapat terus menjalankan amanah demi kemajuan daerah. Turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua MUI Provinsi Kalimantan Selatan Tuan Guru Haji Ahmad Sairaji, Wakil Bupati Suryani, Ketua GOW Hulu Sungai Selatan Misnawati, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Hulu Sungai Selatan Muhammad Nur, Ketua DWP Elian Yustika, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

0: TPPKK Hulu Sungai Selatan susur Sungai Nagara ke wisata Kalang Hadangan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan kegiatan wisata susur sungai menuju objek wisata Kalang Hadangan di Kecamatan Daha Utara pada Sabtu 9 Mei 2026. Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Musta'ida, didampingi staf ahli TPPKK Yuniati beserta jajaran pengurus. Selain sebagai ajang silaturahmi dan kebersamaan antar pengurus, kegiatan ini juga menjadi upaya untuk lebih memperkenalkan keragaman destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan kekayaan alam yang indah, budaya yang khas, serta keramahan masyarakatnya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki banyak potensi wisata yang layak menjadi tujuan kunjungan bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Dalam kesempatan tersebut, Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menggandeng konten kreator untuk membantu mempromosikan objek wisata Kalang Hadangan melalui media sosial. Sehingga keindahan dan daya tarik destinasi ini dapat semakin dikenal luas oleh masyarakat. Turut hadir mendampingi yakni Camat Daha Utara, perwakilan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Duta Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta kepala desa setempat. Kalang Hadangan menawarkan pengalaman wisata yang unik dengan panorama alam sungai yang asri, serta kekayaan budaya masyarakat Daha yang masih terjaga. Destinasi ini sangat cocok bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana alam sekaligus mengenal lebih dekat kearifan lokal daerah. Melalui kegiatan ini, TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap dapat turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah, sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat, dan berbagai elemen pendukung lainnya dalam memajukan potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub HSS tekankan pembangunan berdampak nyata bagi masyarakat. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani membuka kegiatan pertemuan Forum Pendampingan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Senin 11 Mei 2026 di Aula Ramu Kantor Setda Kabupaten HSS. Kegiatan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten HSS Zulkifli, Kabak Kesra, Kabak Ekobank, Kabak Hukum, serta sejumlah jajaran perangkat daerah terkait. Tim pakar pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah terdiri Hamdi, Dini Mahdani, dan Adi Perdana, serta Ketua Baznas Ustaz Muhammad Yunus. Wabub HSS Suryani menegaskan, pembangunan daerah tidak hanya sebatas menjalankan program dan menghabiskan anggaran, tetapi harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai arah, terukur, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Wabub HSS meminta kegiatan tersebut tidak dimaknai sebagai rutinitas administratif, melainkan sebagai ruang refleksi bersama untuk mengevaluasi capaian pembangunan daerah. Ini adalah ruang untuk melakukan refleksi bersama melihat apa yang sudah baik, apa yang masih kurang, dan apa yang harus segera dibenahi. Suryani menegaskan Pemkab HSS berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan yang terarah, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia mengatakan, setiap anggaran yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya, sementara setiap program wajib memiliki hasil yang jelas dan terukur. Ia berharap, forum tersebut mampu melahirkan berbagai masukan, solusi, serta langkah konkret guna mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. Wabub HSS mengajak seluruh jajarannya untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Tantangan pembangunan semakin kompleks dan hanya bisa diselesaikan dengan kerja bersama, komunikasi yang terbuka, serta kesamaan visi untuk memajukan daerah. Ia juga berpesan, seluruh perangkat daerah terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia mengajak untuk menjadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kerja. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub HSS sambut silaturahmi BIM University. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menerima kunjungan silaturahmi dari perwakilan Bali International Management atau BIM University Empowered by Hasnur Group, Senin 11 Mei 2026 di Ruang Kerja Wakil Bupati HSS. Dalam kesempatan tersebut, pihak BIM University menyampaikan visi dan komitmen dalam menyediakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan inklusif, sekaligus membuka peluang kerja sama dengan pemerintah Kabupaten HSS di bidang pendidikan. Obub HSS Suryani menyambut baik silaturahmi dan audiensi tersebut. Menurutnya, kerjasama di bidang pendidikan merupakan langkah penting dalam memberikan kesempatan yang lebih luas kepada generasi muda HSS untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain membahas sektor pendidikan, audiensi tersebut juga menjadi ajang silaturahmi dan diskusi terkait peluang kolaborasi lain yang dapat dikembangkan bersama antara pemerintah Kabupaten HSS dan BIM University. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda HSS Teddy Sutejo, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ronaldi Prana Putra. Kawan Media Group mengabarkan. Obub HSS ucapkan apresiasi atlet domino berprestasi. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menerima audiensi pengurus Federasi Olahraga Domino atau Orado dan Atlet Daerah, Senin 11 Mei 2026 di Ruang Kerja Wakil Bupati HSS. Audiensi tersebut dihadiri Ketua Orado HSS Ibnu Safari Rahman beserta atlet dan ofisial. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menjalin komunikasi, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mendukung pembinaan dan pengembangan atlet domino. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Orado HSS Ibnu Safari Rahman menyampaikan bahwa Orado merupakan cabang olahraga yang masih tergolong baru. Ia mengungkapkan saat ini tengah berproses untuk masuk menjadi anggota resmi di bawah naungan KONI ataupun KORMI. Upaya tersebut terus dilakukan melalui partisipasi pada berbagai ajang kejuaraan nasional sebagai salah satu syarat administrasi dan pembinaan organisasi. Meski dengan keterbatasan yang ada, atlet domino HSS berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih medali emas di tingkat provinsi dan medali perunggu di tingkat nasional, sehingga turut mengharumkan nama Kabupaten Hulu Sungai Selatan di kancah olahraga. Obub HSS Suryani mengucapkan apresiasi atas semangat dan perjuangan para atlet. Obub berharap prestasi yang diraih dapat menjadi motivasi dalam pengembangan olahraga daerah dan pembinaan generasi muda berprestasi. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kadosa usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

Indonesia perkuat kerjasama industri dengan Rusia. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat hubungan industri dan perdagangan dengan Rusia. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menyebut Rusia sebagai mitra strategis dalam pembangunan industri nasional. Pernyataan itu disampaikan saat pertemuan dengan Wakil Menteri Perdagangan dan Perindustrian Rusia, Vladimirovich Khrushchev, dalam rangkaian Indonesia-Russia Business and Investment Forum 2026 di Saint Petersburg, Senin 11 Mei 2026. Pemerintah Indonesia juga memastikan partisipasi sebagai partner country pada Innoprom 2026 yang akan digelar di Yekaterinburg pada Juli mendatang. Faisal menegaskan seluruh potensi kerjasama antara Indonesia dan Rusia harus segera diwujudkan dalam langkah nyata yang memberikan manfaat bagi kedua negara. Forum bisnis ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada April 2026 lalu. Hingga Oktober 2025, nilai perdagangan non-migas Indonesia dan Rusia tercatat mencapai 4,04 miliar dolar Amerika Serikat dengan tren pertumbuhan yang terus meningkat sejak tahun 2020. Kerjasama yang didorong meliputi sektor manufaktur, galangan kapal, petrokimia, farmasi, hingga alat kesehatan. Kedua negara juga mempercepat implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia atau IAUFTA yang ditargetkan mulai berlaku efektif

0: tahun depan guna memperluas akses pasar dan meningkatkan volume perdagangan. Selain itu, Indonesia dan Rusia sepakat memperkuat kolaborasi melalui forum BRICS Center for Industrial Competences atau BCIC untuk mendukung transformasi industri dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah berharap keterlibatan Indonesia pada Innoprom 2026 dapat membuka peluang investasi baru, memperkuat kemitraan industri sekaligus mendorong transfer teknologi guna meningkatkan daya saing industri nasional. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Pemerintah terus memperkuat pembangunan kawasan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Program ini menjadi strategi nasional untuk mentransformasi kampung nelayan tradisional menjadi kawasan modern, produktif, dan berkelanjutan. KNMP digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah pusat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi biru nasional yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Berbeda dengan program bantuan biasa, KNMP dikembangkan menggunakan pendekatan kawasan terpadu berbasis aktivitas perikanan masyarakat. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat rantai produksi hingga pemasaran hasil laut. Melalui konsep tersebut, nelayan diharapkan memperoleh nilai ekonomi lebih tinggi dari hasil tangkapan sehari-hari. Pemerintah juga menargetkan terciptanya ekosistem perikanan yang lebih modern, mandiri, dan terintegrasi. Dalam implementasinya, seluruh aktivitas nelayan akan terhubung melalui fasilitas pendukung yang saling berkaitan. Mulai dari proses penangkapan ikan, pengolahan, hingga distribusi hasil perikanan dirancang berjalan lebih efisien. Program Kampung Nelayan Merah Putih juga mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan teknologi, akses pembiayaan usaha, serta perluasan pasar perikanan. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap masyarakat nelayan tidak hanya bergantung pada penjualan hasil tangkapan mentah, tetapi mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor kelautan Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.
1: Oke, boleh diperkenalkan masing-masing gih dari Bon Pian satu-satu.
2: Gih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Radio HSS di mana telah mengundang kami datang hadir ke sini, dan ini ulun memperkenalkan pertama diri ulun, nama Samsuri, Kepala Desa Mayung Utara. Nah, kemudian di samping kanan ulun Ahmad Mujahid SPD sebagai kasih pemerintahan Desa Mayung Utara. Yang di sebelahnya ini kami kenalkan yaitu Ketua BPD Mayung Utara, yaitu Abdul Hamid. Demikian kira-kira perkenalan kami itu.
1: Berarti panggilannya Pak Hamid, Pak Syamsuri, sama siapa?
2: Ahmad.
1: Kakak atau apa? Ahmad
2: Mujahid.
1: Kakak Ahmad.
2: Kalah.
3: Iya.
1: Benar akrab. Oke. Jadi ulun Hana di sini ulun mau bertanya-tanya lah, mungkin bagi yang kurang tahu jadi lebih tahu tentang Desa Mayung Utara. Dan yang sudah tahu jadi kalian bisa kalau misalnya mau ke sana jalan-jalan boleh banget ya teman-teman.
2: Bisa sih.
1: Iya. Jadi boleh Pak diperkenalkan terlebih dahulu profil dari Desa Mayung Utara ini.
2: Terima kasih. Baik, saya akan memperkenalkan sekilas profil Desa Mayung Utara, di mana Desa Mayung Utara ini adalah mendapat pemekaran dari Desa Mayung. Jadi desa yang tertua dari Desa Mayung Utara adalah Mayung. Nah, jadi kenapa jadi Desa Mayung Utara? Karena mungkin desa kami ini mengarah ke hulu sungai utara. Hulu sungai utara artinya satu desa lagi dekat dengan perbatasan hulu sungai utara. Jadi mungkin itulah orang memberi nama, orang dulu memberi nama Hamayung Utara. Nah, kemudian sedikit ulun ada mendengar cerita-cerita dari orang tua bahwa Hamayung Utara ini adalah pemekaran dari Hamayung yang asal namanya itu didapat dari pohon-pohon yang ada di Desa Hamayong. Pohon yang ada di Desa Hamayong itu ialah pohon halayong. Pohon halayong, dan halayong itu mengandung hama. Namun sekarang enggak ada lagi, enggak ada lagi hama itu. Jadi halayong lalu diberi nama Hamayong. Nah, inilah sekilas profil dari Desa Hamayong Utara.
1: Sejarah nama, asal-usul namanya.
2: Iya, asal-usul nama.
1: Pohon halayung yang ada hama.
2: Iya, ya. Kalau ini ada lagi hama-hamanya. Halayung yang ada lagi juga.
1: Okay. Kalau misalnya ciri khas atau apa sih yang membedakan dari desa lainnya di Kecamatan Daha Utara begitu?
2: Memang yang membedakan itu ada signifikan juga, biasa-biasa aja, Mbak ya. Biasa-biasa aja. Karena di Sahamayong ini kebanyakan, dan bahkan di seluruh Kecamatan Daha Utara ini, usaha orang cuma bertani dan nelayan. Jadi tidak ada terlalu signifikan perbedaan-perbedaannya itu ya. Kira-kira itu.
1: Bertani dan nelayan tadi,
2: iya,
1: Pak.
2: Iya, iya.
1: Kalau mungkin kalau misalnya UMKM-nya mungkin dari hasil itu tadi,
2: bisa
1: diberdayakan gitu.
2: Iya.
1: Kalau misalnya mungkin apakah ada produk yang menjadi andalan masyarakat yang sudah dikenal gitu. Jadi misalnya kayak kalau ke Hamayong Utara orang taunya ada apa sih gitu.
2: Nah. Sesuai dengan potensi di Hamayong Utara, ya, petani dan nelayan tadi, jadi hasil unggulan yang ada di Hamayong Utara itu orang membuat jala, membuat jaring, dan membuat apa namanya, lalangit ya, orang-orang bahasa kami menyebut lalangit. Nah itu, dan itu dari usaha itu banyak menyerap pekerjaan, dan bahkan dikirim sampai ke mancanegara, Mbak ya. Dikirim sampai ke mancanegara melalui online, sampai ke Hong Kong, ke Singapura. Itu jala-jala yang mendapat. Itulah kira unggulan Hamayong Utara.
1: Karena sesuai dengan pekerjaan ya, pekerjaan warga di sana juga, jadi
2: yeah,
1: pas banget yang dikembangkan apa atau potensi unggulannya,
2: nah,
1: juga
2: yeah,
1: itu yeah, untuk membantu mereka dalam bekerja juga gitu, Pak. Oke. Kalau misalnya menurut Bapak sendiri atau Kakak dan Bapak nih, apakah ada inovasi terbaru atau dari warga atau pemerintah desa dalam mengembangkan potensi itu? Apakah mungkin ada rencana untuk ke sektor lain atau memang mau menggaung-gaungkan yang jala dan lain-lain ini, Pak? Kayak lebih diperkenalkan atau mungkin mau mencoba di sektor lain gitu? Mau diperkenalkan?
2: Memang untuk selama ini belum ada lagi, belum ada untuk selama ini belum ada. Cuma itu yang sudah dikerjakan oleh masyarakat seperti jala atau jaring. Nah itu termasuk kebutuhan masyarakat, orang aja.
1: Karena tergantung kebutuhan masyarakat ya Pak. Sama lebih susah konsisten ya kita daripada memulai yang baru. Atau konsisten lebih susah soalnya. Oke, kalau misalnya program prioritas yang dijalankan pemerintah di Desa Hamayong Utara sendiri, apakah ada Bapak program selain mungkin dari penghasilan dari yang warganya tadi atau yang terkait dengan sektor nelayan dan pertanian tadi, apakah ada program misalnya mungkin untuk hubungannya dengan infrastruktur atau jalan atau bangunan gitu, Pak?
2: Memang terkait dengan infrastruktur atau jalan itu berkaitan dengan petani. Nah, di situ sektor yang paling diunggulkan membuat jalan JUT, jalan usaha tani. Nah, karena itu untuk mempermudah masyarakat membawa hasil dari hasil petani tadi. Sebab petani di tempat kami Hamayong Utara itu sistem pertaniannya itu sistem pumpanisasi. Nah, jadi setiap warga yang memiliki tanah itu di apa diolah bendungan tiap petani. Jadi di atasnya bendungan itu kan tinggi tanahnya nih. Mm-hmm. Di situ ditanami palawija. Mm-hmm. Palawija seperti lombok, tarong, cabai dan sebagainya. Jadi petani ini sementara menunggu hasil taninya tadi sudah dapat penghasilan memanin lombok, memanin tarong. Nah, itulah untuk menunggu hasil dari pertanian itu.
1: Okay. Yeah. Berarti dari infrastruktur dan lainnya, misalnya kayak jalan begitu, mendukung dan menyokong untuk pekerjaan di warga itu sendiri. Ya, jadinya mungkin kayak jalan usaha tani.
2: Ya, ya, itu.
1: Ya, ada Hana juga mendengar tuh untuk di desa lainnya juga ya, ini ya. Karena sesuai mata pencaharian utamanya di desa gitu. Ya. Kalau misalnya kayak jembatan dan lain-lain begitu, Pak, aman aja atau misalnya ada yang perlu diperbaiki begitu?
2: Alhamdulillah. Apa? Ada yang jauhnya sekilo dari kampung lah, jauh di darat karena wilayah pertaniannya jauh. Alhamdulillah aman.
1: Aman semua.
2: Aman.
1: Karena jadi jalan narahubung jadi ini juga ya satu-satunya akses gitu juga ya untuk warga desa ke desa begitu biasanya. Okay. Kalau misalnya untuk ke masyarakat atau warganya sendiri, apakah ada keterlibatan masyarakat sendiri untuk menyokong gitu program pembangunan desa? Misalnya upaya apa sih yang mereka lakukan juga masyarakat untuk membantu program ya. Kalian?
2: Kalau masyarakat ini siap membantu seperti pekerjaan JUT, gotong royong, siap menyokong untuk menyokong pembangunan jalan, pembangunan jalan pertanian, artinya masyarakat siap mendukung dan kami mempekerjakan ya orang-orang yang ada di sekitarnya.
1: Oke. Okay. Jadi warga juga siap dan siaga ya. Gak cuman biasanya kan Pak, kali aja kayak misalnya kita request atau minta sesuatu tapi kitanya gak membantu apa-apa. Misalnya kan cuman minta ke atas, tapi misalnya warganya juga diem aja, bisa aja cuman protes misalnya kan. Susah ya Pak, tidak kerjasama gitu maksudnya. Sering terjadi soalnya kayak gitu. Gak cuman di desa atau di organisasi dan di mana-mana juga sering terjadi kayak
2: gini gitu. Kami ya, kalau desa kami, artinya kami mempekerjakan, artinya kami memberikan kepada IRTI IRWI BPD untuk berhadir 1 atau 10 hari. Ada jadwal untuk hadir ke kantor desa. Jadi keluhan masyarakat, keluhan semua masyarakat, artinya ditampung oleh. Nah, jadi kami bisa kerjasama. Nangapan harus kami pecahkan masalah di masyarakat.
1: Mendengar saling sama-sama saling
2: begitu. Iya.
1: Okay. Kalau misalnya ini ada pertanyaan nih, kalau misalnya pertanian semangka apakah juga ada katanya di Desa Hambayong Utara? Ada ya?
2: Ada, cuma ada banyak. Sedikit aja. Nggih. Paling ha.
1: Jangan bubuh sini. Ya. Tiba-tiba semangka. Tiba-tiba keinginan semangka. Oke, okay. Kalau misalnya kayak ini Pak, mungkin pemuda atau wanita ada kayak komunitasnya kah? Misalnya yang diberdayakan gitu, kayak PKK apa begitu kalau nggak salah. Apakah ada komunitasnya begitu yang memberdayakan pemuda atau wanita di Desa Hambayong Utara?
2: Memang secara signifikan belum untuk memperdayakan anaknya. Cuma kami tetap kerjasama dengan PKK, dengan pemuda, apalagi nih kaum milenial ini makin banyak nih. Nah, ini kami berdayakan, kami kerjasama bagaimana supaya desa kita itu menuju desa yang maju.
1: Karena siapa lagi yang meneruskan kepangkan Pak kalau misalnya bukan pemuda atau pemudi begitu. Itu. Apalagi kalau kalau Hana sih Gen Z ya. Gen Z. Petani petani milenial. Oke, kita bergeser sedikit mungkin dari sektor yang tadi udah dibahas. Nah, kalau misalnya dari segmen pelayanan atau sosial, gimana pelayanan kepada masyarakat di kantor desa mungkin ya menyebutnya khususnya dalam administrasi atau bantuan sosial gitu.
2: Nah, makanya tadi alhamdulillah kami cukup baik dan cukup lancar pelayanan dengan masyarakat dengan melibatkan artinya RT RW harus ada di kantor desa tiap hari dengan secara bergiliran. Nah, itu ada jadwal. Nah, alhamdulillah pelayanan kami di masyarakat cukup baik.
1: Sama ada yang program mendengarkan juga tadi kan Pak, kayak misalnya gunanya RTW untuk mewakili warganya untuk mendengar keluhan dari bawah juga ya kan Pak, untuk di-sharing ke atas bagaimana. Oke, kalau misalnya terkait bantuan sosial atau bansos itu gimana desa memastikan bansos itu tepat sasaran?
2: Alhamdulillah tepat sasaran. Kami mencari orang yang miskin ekstrim. Nah, miskin ekstrim, janda-janda tua. Kalau janda muda, ini janda tua. Apalagi janda kaya, ya Allah.
1: Beda lagi lah
2: ya. Iya, artinya siap kami membantu. Asalkan ada anggarannya. Kita asalkan ada anggarannya. Iya.
3: Kita terbanyak lah.
1: Biasanya itu dari kecamatan dulu kan sih Pak, kayak dapat listnya apa dari desa atau dari kecamatan misalnya?
2: Kalau dari kecamatan, mungkin dari kecamatan kada tahu ini siapa nih. Nah, kayak apa orangnya. Selain daripada kami sebagai perangkat yang tahu masyarakat kada makan, kada tahu. Apalagi orang di atas kada tahu. Masyarakat kelaparan kada tahu. Nah, selain daripada kami perangkat nang tahu.
1: Kalau misalnya terkait teknologi dan digitalisasi di desa, di kantor sendiri itu apakah sudah menerapkan digitalisasi atau teknologi begitu untuk pelayanan dan lain-lain?
4: Ulun akan menjawabkan Bu. Terkait pelayanan digitalisasi ini Bu, kami terapkan kayak misalkan dari WA kan, WA nih minta surat ini ya, kami layani juga Bu. Habis itu kalau misalkan orangnya jauh, kami kirimkan PDF-nya. Dan pelayanan dari digitalisasi ini berjalan lancar aja Bu, aman aja selama kami bisa membantu, pasti kami bantu Bu. Karena masyarakat kami itu juga butuh bantuan kami siap membantu Bu. Biarpun, ini contohnya Bu lah, biarpun malam misalnya kan biasanya Bu, kan warga kami ini biasanya bertani Bu. Jadi kemungkinan tuntung bertani, bulik, guring dulu. Jadi kan ada waktu nih beno yang siang nih, jadi ke rumah Bu ini minta misalkan aja contohnya biasanya rajin aktifkan BPJS. Ini siap jurun cuman hari esoknya lagi ulun aktifkan. Jadi pelayanan lewat online bisa, dan pelayanan dari ke misalkan waktu ke rumah kami layani juga Bu. Contohnya kayak pembakar ulun nih juga biasanya malam masyarakat datang, siap aja juga sidin kayak ini selama sidin kada sibuk dan ada di rumah kami pasti melayani, karena tujuan kami Bu untuk mempermudah masyarakat supaya masyarakat itu jangan ngalih lah Bu untuk berurusannya ya, mungkin itu Bu.
1: Iya, berarti kan sudah banyak pengguna WhatsApp tuh, sudah banyak banget berbagai usia lah, sampai yang tua-tua atau yang muda-muda, muda-muda apalagi kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada perlu bantuan bisa langsung hubungi, biar kada perlu mendatangi jauh dulu, misalnya lewat chat dulu gitu kan, misal lebih mudah gitu. Kalau misalnya ada perlu pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau misalnya di desa tuh kebanyakan mendatangi kayak itu loh, kalau biasanya kan.
4: Iya, masalahnya supaya Bu, warga di sama yang utara kami ini pula bukannya ulun istilahnya tuh bahiri lawan desa-desa lain, sama yang utara ini Bu rentan Bu, pendidikan kami Bu kada tapi paling lulus SMA atau SMP, Bu. Mm-hmm. Kada tapi ya minim pendidikan lah, Bu. Jadi orang tua-tua tuh, Bu, benuk kada bisa malah HP jadi ke rumah. Mm-hmm. Cuman untuk dari yang sudah sekolah nih, Bu. Ada, Bu, di grup kami tuh grup Hamayong Utara. Di WhatsApp tuh ada sudah, Bu. Jadi buannya misalkan kayak habaran apa kayak itu nah, ada di grup, Bu. Jadi kan yang ke rumah tadi kemungkinan, Bu, kebanyakannya ya kalau, Bu, yang tua-tua, Bu. Sebenarnya yang tua-tua kan kayak paham ya, jadi lebih baik ditangi, nyaman aja, mandir. Jadi jelas jangan itu, Bu. Nah, kan, mungkin itu aja, Bu.
1: Jadi langsung tuntung kayak itu kan, kalau misalnya pandiran kayak ini biasanya kayak itu sama sih. Kayak ulun kan ada nenek, ada mama juga di rumah, berbeda ya. Kalau jadi kalau misalnya untuk yang lebih tua kan nyamannya langsung dijelaskan, dicontohkan, ditampayakan kayak itu kan ya. Oke, kalau misalnya kegiatan rutin yang mempererat kebersamaan warga di desa, misalnya kayak ada perayaan misalnya 17 Agustus, Pak, atau kayak hari jadi, itu tuh berarti dilaksanakan aja kan, Pak. Atau kayak gotong royong tadi kan salah satunya menjadi kegiatan yang mempererat kebersamaan warga ya. Kalau selain itu mungkin kayak perayaan-perayaan begitu jadinya, Pak, ada dirayakan lah begitu, Pak, ya, untuk kalau berkumpul gitu. Oke, okay. Kalau misalnya pasti ada selalu tantangan lah, Pak, gitu, tidak ada yang sempurna ya kan, Pak. Ya, ya. Jadi mungkin apa tantangan terbesar yang dihadapi di Desa Hamayong Utara saat ini atau mungkin sebelumnya?
5: Kalau tantangannya banyak untuk saat ini, nah, artinya kami tidak bisa meneruskan visi misi kepala desa, Wei, karena program pemerintah sekarang ini seperti program Prabowo artinya efisiensi anggaran. Nah, tidak ada lagi. Jadi artinya segala visi misi kami ini untuk selama ini kandes. Nah, itu kan. Artinya uangnya kadada lah misalnya. Nah, itu, Pak. Itu termasuk tantangan bagi kami, Pak. Karena selama ulun ingin jadi kepala desa, itulah termasuk visi-visi utama. Nah, kami ini menghadapi masyarakat ini artinya untuk saat ini sulitlah. Artinya terpaksa kami memberikan pencerahan, memberikan masukan kepada masyarakat. Apalagi ulun sebagai kepala desa. Nah, ulun sebagai kepala desa ini tidak ada istirahatnya, istilah kata 1x24 jam. Nah, artinya apalagi hari liburnya hampir tidak ada, Pak. Kalau masih ada di rumah, masyarakat datang ke rumah malam. Ya, terutama apa yang diminta oleh masyarakat itu kami kada kawa mah mengabulkan. Tapi ya dengan adanya dari IRTI IRW atau WPD yang kami aktifkan ke kantor di setiap hari, artinya alhamdulillah dapat mengantisipasi masyarakat yang mengeluh, baik minta itu minta ini, terutama tadi yang diprioritaskan itu jalan pertanian. Nah, untuk saat ini kami kada kawa, artinya meneruskan untuk membangun itu karena duitnya kadada.
1: Kalau misalnya terkait jalan tadi, Pak, kalau untuk akses pendidikan atau sekolah-sekolah begitu aman aja lah kalau pendidikan. Berarti ada berapa SD, SMP, SMA di Desa Hamayong Utara?
5: Kalau
1: di pinggir jalan. Di pinggir jalan.
5: Cuma kalau kita membuat JUT baik titian dan sebagainya itu perkembangan masyarakat makin makin banyak karena dimanfaatkan jalan turun, bangun rumah, bangun
3: merasa terbantu, ya,
5: terbantu
3: yang gede. Artinya memiliki tanah
5: sebab ya, tanah kalau kada diulahkan jalan, tanah itu hampir tidak ada harganya. Tapi sekarang ini luar biasa. Nah, manfaat masyarakat.
1: Oke. Kalau berarti kalau untuk akses ke pendidikan juga aman ya kan Pak?
5: Aman, di jalan, pinggir jalan.
1: Iya, pinggir jalan okay. juga soalnya. Yeah. Kalau misalnya MBG itu sudah sampai ke Desa Mayang Utara?
5: Belum.
1: Belum lah.
5: Belum, Mayang Utara. Belum.
1: Masih proses untuk, belum berarti lah. Oke. Okay. Kalau misalnya, ada nih yang lagi baru lagi hype, Koperasi Desa Merah Putih. Nah, itu apakah sudah... Bagaimana apakah ada di desa?
5: Memang koperasi Merah Putih ini hampir tidak ada di Hamayung Utara, ya. Sebab tanahnya itu sulit. Tanah itu kan menurut ketentuannya itu desa yang membeli bahasanya. Mm-hmm. Nah, kalau bangunannya itu dari pemerintah. Mm-hmm. Nah, maka tanah yang diperlukan itu luas 20 kali 30. Nah,
1: lumayan.
5: Jadi apa? Untuk sampai saat ini pembangunan Merah Putih belum.
1: Kalau MBG pun perlu ini juga
5: MBG pasti perlu. Belum. Mungkin ada yang di dekat Hamayong Utara yang di Talok Kasininya kurang lebih 6 kilo dari posisi desa kami, itu ada yang membangun cuma belum tentu.
1: Oh iya, masih
5: mungkin itu juga. Kira-kira.
1: Mengingat kalau di kota kan lumayan malah banyak banget jaraknya, bahkan agak jauh ada kayak iya, gitu kan. Iya. Berarti belum sampai sana, masih proses ya, pasti
5: belum sampai.
1: Pengajuan dan lain-lain itu okay. Karena lumayan panjang juga setahu ulun prosesnya, bahkan perlu ini bangunannya juga.
5: Bangunannya
1: belum lagi.
5: Iya.
1: Dan harapannya semoga segera mungkin lah Pak juga sampai karena bisa
3: tergantung waktu membangunnya juga lah pas bisa. 20% juga sudah
5: belum.
1: Karena itu bisa mempekerjakan ini juga, membuka lapangan pekerjaan juga bagi warga begitu. Pasti tadi. Jangan janda yang kaya tapi tadi. Oke. Kalau misalnya sejauh ini terkait tantangan atau yang tadi sudah Bapak sampaikan ya, langkah apa yang mungkin yang dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi tantangan tersebut? Mungkin menyampaikan ke, apakah sudah disampaikan ke atas kah, atau misalnya apa, bagaimana kita untuk mengatasi tantangan?
5: Tantangannya cukup banyak juga lawan masyarakat yang alam tantangan. Artinya kami mengatasi bagi masyarakat yang memangnya perlu bantuan, kami ke dinas sosial. Ke dinas-dinas lah untuk
3: berdiam diri,
5: ya, untuk mengusahakan,
3: diusahakan. Tapi kan tergantung mengasisinya dari atasan. Kami sebagai di desa, apa yang diperlukan masyarakat kami tampung, kami salurkan melalui rapat ataupun musyawarah, dan dimasukkan dalam APBDSK atau untuk kerja kedepannya, program tahun-tahun depan ya tergantung. Tapi untuk tahun ini kan karena ada efisiensi anggaran, mungkin agak tertunda pulang.
1: Iya.
3: Nah itu kadang-kadang masyarakat mempertanyakan, apakah yang ini dibangun kalau tahun ini misalnya anak manu jalan. Nah itu penilaiannya kami. Gitu. Jadi kami sebagai di desa ini ya semaksimal mungkin Pak berusaha apa yang jadi keinginan masyarakat.
5: Nah, kediwan kah?
3: Ya, pemainnya. Kediwan, minta bantu, minta no, supaya apa yang diinginkan masyarakat dapat terpenuhi. Karena tujuan kami kan sebagai pemerintah di desa ini, selain itu mensejahterakan masyarakat supaya lebih nyaman ya, kalau bisa lebih maju lebih bagus, lebih maju dari desa-desa lain itu.
1: Oke, ada pertanyaan nih Bapak, untuk Pak Hamid mungkin ya, apa aja program kerja tahun ini dari BPD begitu Pak?
5: Siap.
3: Program kerja ini Bu tergantung kesepakatan kami dengan kepala desa untuk masyarakat. Ya tapi sudah ada sebagian yang disusun apa yang akan dianggarkan ataupun yang direncanakan untuk dibangun tahun ini. Ya itu tadi Bu penilaiannya, karena efisiensi anggaran mungkin ditampung lagi Bu. Mungkin kena apakah tahun depan KAWA dijalankan atau wakada, bilanya kena KAWA ditampung lagi.
1: Iya.
3: Tapi harus siap Bu dengan apa yang nanti disampaikan masyarakat, wah ini Pak kapan nih dibangun ini, wah ini kapan dibangun nih, karena masyarakat ini kadang-kadang tidak mengerti dengan peraturan-peraturan pemerintah di desa, Bu. Nah itu.
1: Berarti beberapa permintaan dari desa itu pasti ditampung dan didengarkan, tapi kembali lagi kalau untuk ke perangkat desanya diprioritaskan dulu yang mana, terus kembali lagi ke atas lagi yang menunggu yang ACC dulu bagaimana?
3: Setiap tahun dari 2023, 2024 sampai 2025, Bu, apa keperluan masyarakat, baik itu dari WISI sudah dibangun, kadang dari bedah rumah, baik dari bantuan, ya setiap tahun ada. Tapi untuk tahun ini ya mungkin
1: tahun ini
3: terhadap agensi tadi nggak bisa, ya mungkin tergantung denaknya lah gitu. Kalau setiap tahun tadi kami banyak sudah menganggarkan, baik dari pembangunan WISI, apa tuh masyarakat yang kurang mampu, yang mana belum punya WISI bisa dibangunkan, yang mana ada bedah rumah bisa, tergantung dananya, Bu.
1: Iya, kembali lagi ke dana ya kan, Pak. Ya benar, apa-apa perlu memang.
3: Prioritas utama dana.
1: Iya, betul.
3: Masalahnya di dana. Iya. Kalau kami ada dana, Bu, itu lama orangnya.
1: Dana, Bu. Orang. Dananya membantu loh. Membantu seadanya tenaga dana ya. Oke. Karena tadi kita bahas beberapa kendala dan tantangannya, Pak. Nah, bisa disampaikan aja, Pak, harapan atau dukungan yang diinginkan dari pemerintah daerah. Sekalian disampaikan aja gitu di sini.
5: Memang harapannya, terutama harapan dari masyarakat, mudah-mudahan pemerintah daerah bisa memperhatikan. Nah, memperhatikan dan bisa untuk membantu ke depannya. Ya, agar masyarakat kami bisa sejahtera dan bisa menerima bantuan yang diarahkan oleh pemerintah daerah. Memang itu harapannya, karena tadi kalau kita berpegang kepada dana-dana desa kadang mungkin. Nah, jadi kami mengharap kepada pemerintah daerah, artinya supaya memperhatikan masyarakat kami. Nah, yang ada yang ingin memerlukan. Terima kasih, Bu.
1: Kalau untuk pembangunan, apakah ada kira-kira yang perlu dibangun dari pemerintah daerah di Desa Hamayong Utara menurut Bapak?
5: Memang pemerintah daerah sudah mulai tahun tadi ada memperhatikan, artinya jalan yang sudah ada digawe, dan yang mungkin mudah-mudahan tahun 2027 ini ada lagi pembangunan JUT. Nah, dari pemerintah, karena mudah-mudahan ini dari pemerintah peduli, karena kami sudah mengusulkan, membuat proposal, dan insya Allah tahun 2027 ini ada pembangunan jalan atau JUT. Mudah-mudahan ya.
1: Amin, jalan usaha tani tadi ya, Pak. Okay. Kalau misalnya ada dari pendengar atau penonton yang mau berkunjung atau bekerja sama, nah di ke Desa Hamayong Utara, nah itu mereka mungkin bisa kemana begitu, ke kantor kepala desa dulu kah gitu, atau kemana gitu yang bisa didatangi?
5: Bisa, siap, boy. Artinya apalagi ke rumah kepala desa 1x24 jam siap menerima siapa yang datang, apalagi untuk membantu desa kami. Nah, ya, itu.
1: Kalau misalnya untuk misalnya kayak mahasiswa tuh biasanya ada kayak KKN gitu kan, Pak. Nah itu apakah pernah ada yang KKN di sana? Ada yang pernah.
5: Tahun 2000 berapa?
1: Pernah.
5: Pernah. Cuma KKN-nya itu cuma di kantoran aja lah. Di
1: kantoran. Kayak magang semacam segitu. Kalau kayak aja misalnya, tapi kalau misalnya kayak KKN yang memang sebulan di sana dan membantu, itu biasanya kalau kan KKN tuh membantu warga desa, biasanya apa tujuannya gitu, kayak gotong royong juga atau acara keagamaan dan lain-lain. Nah itu berarti terbuka aja kan Desa Hamayong Utara untuk
5: kerja
1: sama gitu.
5: Siap, Bu.
1: Karena berarti bisa ke kantor kepala desa begitu untuk
5: menghubungi
1: dan lain sebagainya. Kayaknya teman-teman Gen Z yang sedang mendengarkan, soalnya bisa Maksud Hana tuh menjadi lokasi yang strategis kalau misalnya untuk dijadikan lokasi KKN begitu. Iya.
3: Anak berkunjung ke desa Hamayang Utara tuh gue nunggu musim panen aja.
1: Musim panen. Ya,
3: musim panen lombok, semangka, jagung, nektarung banyak mangga.
1: Biasanya di bulan apa itu, Pak?
3: Baru tanam
1: ini.
5: Biasanya kebanyakannya bulan Juli.
1: Bulan Juli.
5: Juli Agustus tuh.
3: Kalau teman-teman si buah empat memutik bisa juga nih dokumentasi ya KKN.
1: Iya
3: kalau nyuwihin gue kira-kira kegiatan
5: ada
3: lincak benar
1: pun mana cuacanya kan udah menentu di sana juga ya. Hujan-hujan gitu
5: hujan
1: apa?
5: Dalam lagi banyunya dalam lagi
1: iya. Soalnya tiba-tiba panas kayak tadi, sepanas itu, tapi tiba-tiba badai habis itu. Tapi satu mata aja biasanya hujannya, cuman lumayan membuat ini banjir dan lain-lain. Oke, kalau tadi kan tadi harapan, tantangan, harapan dan sejenisnya begitu ya. Dan teman-teman kalau misalnya mau berkunjung atau bekerja sama, boleh banget Desa Hamayang Utara open. Nah, kalian bisa ke kantor kepala desa atau langsung ke rumah Bapak kepala desa, itu boleh banget. Oke, kalau misalnya Desa Hamayang Utara ini dipromokan keluar daerah, nah berarti hal apa yang paling ingin ditonjolkan selain jala atau mungkin ingin jala itu tadi Bapak atau yang sudah Bapak kan sudah mancanegara ya tadi Pak gitu
5: apa ya
3: terus kita jala supaya berjalan harus tuh kalau lombok kan bermusim
5: supaya jangan musiman ya. Iya tadi teman potensinya yang paling unggul iya teh pembuatan anak itu.
1: Produk.
5: Kalau tidak ada musim toh, kalau membuat merakit jela, membuat merakit.
3: Ibu-ibu merasa terbantu dengan adanya pembuatan jela-jela itu dapat pekerjaan mereka sambil perumahan malam kawasan. Merasa terbantu lah menambah penyerang uang jajan anak-anak. Dengan adanya jala itu luar biasa bang.
1: Jadi banyak pengrajin itu ya Pak ya, juga di situ. Bisa tuh.
3: Foto bareng sambil sama anu jalan
1: bisa aja. Menarik. Ada yang bertanya ini musim hujan kebanjiran jualah di sana aja.
5: Memang untuk saat ini artinya orang masih belum bisa bercocok tanam karena masih dalam. Nah, biasanya di bulan Juli lah musim kemarau. Makanya kalau di Hamayang Utara ini prioritasnya petani tadi senang musim panas ya, senang musim panas karena tadi ada pumpanisasi. Kalau kering dikumpa di bibirnya. Itu kalau petani di Hamayang Utara itu senang musim panas.
1: Tergantung musim berarti jadinya kan. Oke, kalau misalnya Hana mau tanya harapan, mungkin harapan ke depan untuk kemajuan Desa Hamayang Utara, boleh satu-satu, satu persatu dari Bapak sekalian.
5: Ya.
3: Harapan kami untuk Desa Hamayang Utara ini, apa yang kami harapkan ataupun yang diharapkan dari masyarakat dapat terpenuhi, walaupun dari bantuan ataupun lain sebagainya sesuai dengan HSS semangat. Nah itu supaya tercapai dengan tujuan dari program-program Pak Bupati sekarang ini, semangat, sejahtera, agamis, mengayomi dan teknologi. Itu juga harapan.
5: Memang ya itulah harapan kita ya untuk kedepannya agar bisa kami ini maju. Pertama kami merekrut karena di daerah kami itu petani. Kami ada sudah petani milenial sudah ada kan masuk petani milenial. Nah, orang-orang yang milenial inilah yang kita harapkan ke depannya untuk memajukan masyarakat kami.
1: Untuk meneruskan.
5: Terima kasih
1: Pak.
4: Harapan ulun untuk di Hamayang Utara kepada pemuda-pemuda itu agar jangan sampai putus sekolah, Bu. Ulun gue lebih mempedulikan pendidikan, Bu. Jadi di sana tuh gue bilangnya ada anak-anak kan misalnya kayak kalian sekolah, ulun semangati, Bu. Terus menyuruh sekolah, Bu, supaya potensi sama yang utarani mudah-mudahan lebih baik, Bu, maju, bisa mandiri. Dan di situ juga gue khususnya ulun seorang nih berterima kasih benar, Bu, sama Kecamatan Dahu Utara dan Sekolah SMA Dahu Utara, Bu. Dari buhennya itu gue menunjang pendidikan Sekolah SMA jadi lebih maju, Bu. Buhen kami itu gue biasanya sekolah kan tulang bahkan tulak nih bukan brandnya tulang masing-masing. Jadi dengan adanya bis sekolah, Bu, yang mengadakan tuh nggak salah PT Antang apa Pak, PT Antang Gunung Meratus itu. Nah, terima kasih benar tuh pada itu menjemput kakak-kakak noda kami itu, gue. Jadi kakak-kakak sekolah SMA noda kami itu tiap pagi itu ya berkumpul di muka rumah ulun. Jadi ya ulun alhamdulillah benar nih banyak yang lulus SMA sudah. Dan kedepannya mudah-mudahan lulus sekolah SMA tuh kena dan kalau kuliahan, Bu, supaya menjadi in Hamayong Utara kada banyak lagi yang putus sekolah, Bu. Itu harapan ulun. Banyak mengharap pendidikan, Bang, Bu.
1: Sedih-sedih. Sama yang misalnya kuliah keluar, misalnya ada yang lulusan SMA terus melanjutkan kuliah, harapannya bisa juga kembali dan mengabdi juga. Kadang kan seringnya misalnya sudah keluar, sudah

0: 46, khususnya S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik.
1: Wih, keren. Teknik Sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
2: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC, plus LCD proyektor. Ada laboratorium teknik sipil juga, hotspot gratis, sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga, ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi nggak usah khawatir soal biaya.
2: Eits, nggak cuma teknik sipil guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BanTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi B, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
2: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin, kampus kreatif.

Indonesia perkuat kerjasama industri dengan Rusia. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat hubungan industri dan perdagangan dengan Rusia. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menyebut Rusia sebagai mitra strategis dalam pembangunan industri nasional. Pernyataan itu disampaikan saat pertemuan dengan Wakil Menteri Perdagangan dan Perindustrian Rusia, Vladimirovich Khrushchev, dalam rangkaian Indonesia-Rusia Business and Investment Forum 2026 di Saint Petersburg, Senin 11 Mei 2026. Pemerintah Indonesia juga memastikan partisipasi sebagai partner country pada Innoprom 2026 yang akan digelar di Yekaterinburg pada Juli mendatang. Faisal menegaskan seluruh potensi kerjasama antara Indonesia dan Rusia harus segera diwujudkan dalam langkah nyata yang memberikan manfaat bagi kedua negara. Forum bisnis ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada April 2026 lalu. Hingga Oktober 2025, nilai perdagangan non-migas Indonesia dan Rusia tercatat mencapai 4,04 miliar dolar Amerika Serikat dengan tren pertumbuhan yang terus meningkat sejak tahun 2020. Kerjasama yang didorong meliputi sektor manufaktur, galangan kapal, petrokimia, farmasi, hingga alat kesehatan. Kedua negara juga mempercepat implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia atau IAU-FTA yang ditargetkan mulai berlaku efektif tahun depan guna memperluas akses pasar dan meningkatkan volume perdagangan. Selain itu, Indonesia dan Rusia sepakat memperkuat kolaborasi melalui Forum BRICS Center for Industrial Competences atau BCIC untuk mendukung transformasi industri dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah berharap keterlibatan Indonesia pada Innoprom 2026 dapat membuka peluang investasi baru, memperkuat kemitraan industri sekaligus mendorong transfer teknologi guna meningkatkan daya saing industri nasional. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Pemerintah terus memperkuat pembangunan kawasan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Program ini menjadi strategi nasional untuk mentransformasi kampung nelayan tradisional menjadi kawasan modern, produktif, dan berkelanjutan. KNMP digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah pusat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi biru nasional yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Berbeda dengan program bantuan biasa, KNMP dikembangkan menggunakan pendekatan kawasan terpadu berbasis aktivitas perikanan masyarakat. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat rantai produksi hingga pemasaran hasil laut. Melalui konsep tersebut, nelayan diharapkan memperoleh nilai ekonomi lebih tinggi dari hasil tangkapan sehari-hari. Pemerintah juga menargetkan terciptanya ekosistem perikanan yang lebih modern, mandiri, dan terintegrasi. Dalam implementasinya, seluruh aktivitas nelayan akan terhubung melalui fasilitas pendukung yang saling berkaitan. Mulai dari proses penangkapan ikan, pengolahan, hingga distribusi hasil perikanan dirancang berjalan lebih efisien. Program Kampung Nelayan Merah Putih juga mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan teknologi, akses pembiayaan usaha, serta perluasan pasar perikanan. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap masyarakat nelayan tidak hanya bergantung pada penjualan hasil tangkapan mentah, tetapi mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor kelautan Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Stasiun Muda. Satunya di kandangan. The Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang hadir di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan musik yang segar dan segmen-segmen menarik, Ki Radio Purnama Nada menjadi teman setia yang menemani kegiatan sehari-hari para pendengarnya. Tak hanya mengandalkan siaran radio konvensional, Kawan Media Group juga mengembangkan ada radio online yang memberikan alternatif bagi pendengar yang sedang berkendara atau menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan pilihan lagu-lagu terbaik tanpa jeda, ada radio online memastikan perjalanan Anda semakin menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga.

0: besar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis dan penuh tantangan.
1: Ini baru Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Di Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

Indonesia perkuat kerjasama industri dengan Rusia. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat hubungan industri dan perdagangan dengan Rusia. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menyebut Rusia sebagai mitra strategis dalam pembangunan industri nasional. Pernyataan itu disampaikan saat pertemuan dengan Wakil Menteri Perdagangan dan Perindustrian Rusia, Vladimirovich Khrushchev, dalam rangkaian Indonesia-Russia Business and Investment Forum 2026 di Saint Petersburg, Senin 11 Mei 2026. Pemerintah Indonesia juga memastikan partisipasi sebagai partner country pada Innoprom 2026 yang akan digelar di Yekaterinburg pada Juli mendatang. Faisal menegaskan seluruh potensi kerjasama antara Indonesia dan Rusia harus segera diwujudkan dalam langkah nyata yang memberikan manfaat bagi kedua negara. Forum bisnis ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada April 2026 lalu. Hingga Oktober 2025, nilai perdagangan non-migas Indonesia dan Rusia tercatat mencapai 4,04 miliar dolar Amerika Serikat dengan tren pertumbuhan yang terus meningkat sejak tahun 2020. Kerjasama yang didorong meliputi sektor manufaktur, galangan kapal, petrokimia, farmasi, hingga alat kesehatan. Kedua negara juga mempercepat implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia atau IAEU-FTA yang ditargetkan mulai berlaku efektif tahun depan guna memperluas akses pasar dan meningkatkan volume perdagangan. Selain itu, Indonesia dan Rusia sepakat memperkuat kolaborasi melalui Forum BRICS Center for Industrial Competences atau BCIC untuk mendukung transformasi industri dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah berharap keterlibatan Indonesia pada Innoprom 2026 dapat membuka peluang investasi baru, memperkuat kemitraan industri sekaligus mendorong transfer teknologi guna meningkatkan daya saing industri nasional. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Pemerintah terus memperkuat pembangunan kawasan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Program ini menjadi strategi nasional untuk mentransformasi kampung nelayan tradisional menjadi kawasan modern, produktif, dan berkelanjutan. KNMP digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah pusat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi biru nasional yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Berbeda dengan program bantuan biasa, KNMP dikembangkan menggunakan pendekatan kawasan terpadu berbasis aktivitas perikanan masyarakat. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat rantai produksi hingga pemasaran hasil laut. Melalui konsep tersebut, nelayan diharapkan memperoleh nilai ekonomi lebih tinggi dari hasil tangkapan sehari-hari. Pemerintah juga menargetkan terciptanya ekosistem perikanan yang lebih modern, mandiri, dan terintegrasi. Dalam implementasinya, seluruh aktivitas nelayan akan terhubung melalui fasilitas pendukung yang saling berkaitan.

Mulai dari proses penangkapan ikan, pengolahan, hingga distribusi hasil perikanan dirancang berjalan lebih efisien. Program Kampung Nelayan Merah Putih juga mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan teknologi, akses pembiayaan usaha, serta perluasan pasar perikanan. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap masyarakat nelayan tidak hanya bergantung pada penjualan hasil tangkapan mentah, tetapi mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor kelautan Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mau apa Ikam?
0: Ini nah, Mbak Arai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, Mbak, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua.
4: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok banget. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
4: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, Mbak Arai KTP Hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nah lain-lain, nah seorang ini kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam. Semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: dan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafrudin Nor menerima audiensi dokter internship yang bertugas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pertemuan berlangsung di Pendopo Bupati HSS, Jumat 8 Mei 2026. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur RSUD Brigjen Hasan Basri Kandangan, Dr. Hajjah Siti Zainab, bersama para dokter internship yang saat ini menjalankan tugas pelayanan kesehatan di wilayah HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para dokter internship atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam membantu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bupati juga berpesan agar para dokter tidak hanya menjadi tenaga medis yang profesional, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan yang humanis dengan mengedepankan kepedulian, keikhlasan, serta semangat membantu sesama. Menurut Bupati, para dokter internship diharapkan terus menjaga semangat pengabdian dan menjadi insan yang membawa manfaat serta kebaikan dimanapun bertugas. Audiensi berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan sebagai bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Selain mempererat silaturahmi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan para dokter, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat pelayanan kesehatan yang profesional, humanis, dan penuh kepedulian kepada masyarakat.

Jemaah asal Hulu Sungai Selatan diterbangkan menuju Tanah Suci melaksanakan ibadah haji. Jemaah calon haji atau JCH asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tergabung dalam kloter 12 mulai terbang menuju Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Kepala Kanwil Kemenhaj dan Umrah Provinsi Kalsel Edi Kairani melepas keberangkatan dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin menuju Bandara Internasional Samsudinor Banjarbaru pada Minggu 10 Mei 2026. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri kegiatan pelepasan tersebut bersama Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Hulu Sungai Selatan Faisal. Kegiatan diawali pemeriksaan barang bawaan menggunakan mesin X-ray oleh petugas aviation security Bea Cukai serta tim pengamanan guna memastikan keamanan dan kelancaran proses keberangkatan. Lalu pemeriksaan dokumen perjalanan juga dilakukan oleh tim gabungan dari pelayanan keimigrasian kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan bersama kantor imigrasi kelas 1 TPI Banjarmasin untuk memastikan keabsahan serta kesesuaian data paspor seluruh jamaah. Setelah seluruh proses pemeriksaan barang dan dokumen selesai dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan. Selanjutnya, para jemaah diarahkan memasuki bus masing-masing untuk diberangkatkan menuju Bandara Internasional Samsudinor. Keberangkatan dari asrama haji dilaksanakan pada pukul 10.20 WITA. Setibanya di bandara, para jemaah langsung diarahkan menuju pesawat dengan pengawasan ketat dari petugas imigrasi dan panitia embarkasi. Penerbangan menuju Jeddah dijadwalkan pada pukul 12.15 WITA. Seluruh jamaah calon haji asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan dinyatakan dalam kondisi sehat, lengkap, dan layak terbang untuk menunaikan ibadah haji tahun 2026. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani mengaku bersyukur karena dapat berhadir langsung pada pelepasan JCH Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ia mendoakan seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, diberikan kesehatan, keselamatan, serta kemudahan selama berada di tanah suci hingga kembali ke daerah dengan selamat. Wabub Hulu Sungai Selatan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalsel, serta seluruh petugas haji yang telah bekerja sama dan memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah, mulai dari proses persiapan hingga keberangkatan. Wabub mengatakan Pemkab Hulu Sungai Selatan bersama seluruh masyarakat mendoakan agar seluruh jamaah senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, serta kemudahan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kawan Media Group mengabarkan.

kelancaran ibadah 379 jemaah haji Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor dan Ketua TPPKK Mustaida melepas keberangkatan 379 jemaah calon haji pada Sabtu pagi 9 Mei 2026 dari Pendopo Bupati. JJH Kabupaten Hulu Sungai Selatan tergabung dalam Kloter 12 dan Kloter 18 Embarkasi Banjarmasin tahun 2026. Kloter 12 terdiri dari 352 jemaah ditambah 2 orang KBIHU, 2 orang petugas haji daerah atau PHD, serta petugas kloter. Sementara kloter 18 terdiri dari 19 jemaah. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor mendoakan seluruh jemaah agar diberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah, hingga kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Saprudin mengingatkan, ibadah haji bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual yang membutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebersamaan antar sesama jamaah. Ia menghimbau jaga kekompakan, saling membantu sesama jamaah, jaga kesehatan, serta ikuti arahan para pembimbing dan petugas haji dengan baik. Menurutnya, kondisi cuaca di Tanah Suci, kepadatan jamaah serta panjangnya rangkaian ibadah memerlukan kesiapan fisik dan mental. Karena itu, ia meminta para jamaah memperbanyak sabar, zikir, dan doa selama berada di Tanah Suci. Bupati menitip doa jamaah untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar selalu berada dalam keadaan aman, damai, dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia turut meminta doa agar seluruh pimpinan dan elemen masyarakat dapat terus menjalankan amanah demi kemajuan daerah. Turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua MUI Provinsi Kalimantan Selatan Tuan Guru Haji Ahmad Sairaji, Wakil Bupati Suryani, Ketua GOW Hulu Sungai Selatan Misnawati, Unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Hulu Sungai Selatan Muhammad Nur, Ketua DWP Elian Yustika, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

0: TPPKK Hulusungai Selatan susur Sungai Nagara ke wisata Kalang Hadangan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Hulusungai Selatan melaksanakan kegiatan wisata susur sungai menuju objek wisata Kalang Hadangan di Kecamatan Daha Utara pada Sabtu 9 Mei 2026. Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua TPPKK Kabupaten Hulusungai Selatan Musta'ida didampingi staf ahli TPPKK Yuniati beserta jajaran pengurus. Selain sebagai ajang silaturahmi dan kebersamaan antar pengurus, kegiatan ini juga menjadi upaya untuk lebih memperkenalkan keragaman destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Hulusungai Selatan. Dengan kekayaan alam yang indah, budaya yang khas, serta keramahan masyarakatnya, Kabupaten Hulusungai Selatan memiliki banyak potensi wisata yang layak menjadi tujuan kunjungan bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Dalam kesempatan tersebut, Ketua TPPKK Kabupaten Hulusungai Selatan juga mengandeng konten kreator untuk membantu mempromosikan objek wisata Kalang Hadangan melalui media sosial. Sehingga keindahan dan daya tarik destinasi ini dapat semakin dikenal luas oleh masyarakat. Turut hadir mendampingi yakni Camat Daha Utara, perwakilan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulusungai Selatan, Duta Pariwisata Kabupaten Hulusungai Selatan, serta Kepala Desa setempat. Kalang Hadangan menawarkan pengalaman wisata yang unik dengan panorama alam sungai yang asri, serta kekayaan budaya masyarakat Daha yang masih terjaga. Destinasi ini sangat cocok bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana alam sekaligus mengenal lebih dekat kearifan lokal daerah. Melalui kegiatan ini, TPPKK Kabupaten Hulusungai Selatan berharap dapat turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah, sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat, dan berbagai elemen pendukung lainnya dalam memajukan potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Hulusungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub HSS tekankan pembangunan berdampak nyata bagi masyarakat. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani membuka kegiatan pertemuan Forum Pendampingan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Senin 11 Mei 2026 di Aula Ramu Kantor Sedda Kabupaten HSS. Kegiatan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sedda Kabupaten HSS Zulkifli, Kabak Kesra, Kabak Ekobank, Kabak Hukum, serta sejumlah jajaran perangkat daerah terkait. Tim pakar pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah terdiri Hamdi Dini Mahdani dan Adi Perdana serta Ketua Baznas Ustaz Muhammad Yunus. Wabub HSS Suryani menegaskan pembangunan daerah tidak hanya sebatas menjalankan program dan menghabiskan anggaran, tetapi harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai arah, terukur, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Wabub HSS meminta kegiatan tersebut tidak dimaknai sebagai rutinitas administratif, melainkan sebagai ruang refleksi bersama untuk mengevaluasi capaian pembangunan daerah. Ini adalah ruang untuk melakukan refleksi bersama melihat apa yang sudah baik, apa yang masih kurang, dan apa yang harus segera dibenahi. Suryani menegaskan Pemkab HSS berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan yang terarah, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia mengatakan setiap anggaran yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya, sementara setiap program wajib memiliki hasil yang jelas dan terukur. Ia berharap forum tersebut mampu melahirkan berbagai masukan, solusi, serta langkah konkret guna mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. Wabub HSS mengajak seluruh jajarannya untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Tantangan pembangunan semakin kompleks dan hanya bisa diselesaikan dengan kerja bersama, komunikasi yang terbuka, serta kesamaan visi untuk memajukan daerah. Ia juga berpesan, seluruh perangkat daerah terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia mengajak untuk menjadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kerja, Kawan Media Group mengabarkan. Wabub HSS sambut silaturahmi BIM University. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menerima kunjungan silaturahmi dari perwakilan Bali International Management atau BIM University Empowered by Hasnur Group, Senin 11 Mei 2026 di Ruang Kerja Wakil Bupati HSS. Dalam kesempatan tersebut, pihak BIM University menyampaikan visi dan komitmen dalam menyediakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan inklusif, sekaligus membuka peluang kerja sama dengan pemerintah Kabupaten HSS di bidang pendidikan. Obub HSS Suryani menyambut baik silaturahmi dan audiensi tersebut. Menurutnya, kerjasama di bidang pendidikan merupakan langkah penting dalam memberikan kesempatan yang lebih luas kepada generasi muda HSS untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain membahas sektor pendidikan, audiensi tersebut juga menjadi ajang silaturahmi dan diskusi terkait peluang kolaborasi lain yang dapat dikembangkan bersama antara pemerintah Kabupaten HSS dan BIM University. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda HSS Teddy Sutejo, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ronaldi Prana Putra. Kawan Media Group mengabarkan. HSS ucapkan apresiasi atlet domino berprestasi. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menerima audiensi pengurus Federasi Olahraga Domino atau ORADO dan atlet daerah, Senin 11 Mei 2026 di Ruang Kerja Wakil Bupati HSS. Audiensi tersebut dihadiri Ketua ORADO HSS Ibnu Safari Rahman beserta atlet dan ofisial. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menjalin komunikasi serta memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mendukung pembinaan dan pengembangan atlet domino. Dalam kesempatan tersebut, Ketua ORADO HSS Ibnu Safari Rahman menyampaikan bahwa ORADO merupakan cabang olahraga yang masih tergolong baru. Ia mengungkapkan saat ini tengah berproses untuk masuk menjadi anggota resmi di bawah naungan KONI ataupun KORMI. Upaya tersebut terus dilakukan melalui partisipasi pada berbagai ajang kejuaraan nasional sebagai salah satu syarat administrasi dan pembinaan organisasi. Meski dengan keterbatasan yang ada, atlet domino HSS berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih medali emas di tingkat provinsi dan medali perunggu di tingkat nasional, sehingga turut mengharumkan nama Kabupaten Hulu Sungai Selatan di kancah olahraga. Bobub HSS Suryani mengucapkan apresiasi atas semangat dan perjuangan para atlet. Bobub berharap prestasi yang diraih dapat menjadi motivasi dalam pengembangan olahraga daerah dan pembinaan generasi muda berprestasi. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Ih, apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

Hidupmu payah, kata orang kau sengsara. Gak ada satupun yang nolong. Kawan lari, sahabat pergi, kawan jadi lawan. Berarti itulah doamu yang dikabulkan Allah. Loh, kok itu doa yang dikabulkan Allah? Iya, karena selama ini kita doa hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah engkau saja yang menolong aku, cukuplah engkau saja yang nolong aku. Nah sekarang ketika Allah saja yang nolong, kok heran? Teman saya mana ya? Saudara saya mana ya? Teman satu alma mater yang reunian kemana ya? Kawan-kawan kongko nongkrong kemana ya? Kok nanya? Orang kita memang bilang hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Cukuplah engkau aja ya Allah. Sekarang Allah bilang cukup aku aja yang nolong kamu, yang lain enggak.

0: akan ada satu masa dalam hidup setiap hamba merasakan satu persoalan yang seakan-akan beban berat yang dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun itu, kalau ada yang sedang merasakan itu, yakinlah kata Allah, pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang belum pernah ada.
1: This is Key Radio 98.2 FM.
2: Capital, you're now listening to 98.2 FM, Key Radio HSS.

Tidak ada kemuliaan seorang suami yang tidak tahu menghargai istrinya. Coba bapak-bapak, kadangkala kita tidak menghargai istri karena dianggap tidak ada penghasilannya. Siapa bilang? Berapa gaji bapak sebagai polisi? Coba kalau istri digaji sebagai cleaning service, berapa gajinya per bulan? Coba kalau dia digaji sebagai babysitter yang jaga anak-anak kita, berapa per bulan? Saya yakin gaji polisi tidak mampu menggajinya. Tapi istri kita 24 jam halal, satu kali aja dibayar waktu pertama menikah. Tapi gaji diambil Ustaz. Insya Allah cari nafkahnya kalau lillahi ta'ala, maka sedekah kepada istri itu adalah gaji. Muliakan istri. Tidak ada kemuliaan bagi seorang suami yang tidak tahu memuliakan.

0: Ketika Allah mentakdirkan sesuatu yang buruk atau yang sulit dalam hidup kita, sesungguhnya di waktu yang sama juga Allah sudah memberikan banyak yang baik dan yang mudah dalam kehidupan kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
1: Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar yang lagu enak.

mau survive, mau tough menghadapi masalah, mau terisi jiwa kita sehingga kita selalu punya harapan dan tidak pernah berputus asa. Isilah hati kita dengan iman kepada Allah. Gimana mengisi hati kita dengan iman? Belajar yakin sama Allah. Kita butuh motivasi agama. Motivasi akidah bukan ilmu akidah doang. Motivasi akhlak bukan cuma tahu norma-norma akhlak. Nah, salah satu motivasi akidah adalah belajar yakin sama Allah. Kalau kita gak yakin sama Allah, semua itu cuma jadi wawasan. Ketika kita punya masalah, tetap aja kita gampang berputus asa. Jadi putus asa gak putus asa, bukan dia berstatus ustaz, LC, MA, doktor, ulama. Tapi siapa yang diantara mereka paling yakin dan berserah diri kepada Allah SWT. Itulah yang bertahan.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Saya tanya nih, kita istighfar sendiri sama Allah, astagfirullahaladzim, dengan kita berwasilah menggunakan salawat, kira-kira mana yang paling utama? Gini-gini, dua-duanya utama. Tapi kalau kita mau dilihat mana yang paling berpotensi diterima, itu salawat. Kenapa? Kalau kita istighfar langsung kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa saya, bagus, langsung hubungan. Tapi Allah masih melihat ketulusan hati kita. Karena ada yang istighfarnya cuma di lisan, gak nyampe ke hatinya. Contohnya habis sholat tuh, banyak yang saya perhatikan seringkali istighfarnya di lisan aja. Astagfirullah, astagfirullah, melihat handphone, astagfirullah. Huh? Update status sambil astagfirullah itu, sambil kirim WA. Itu cuma di lisan, belum tentu diterima. Tapi kalau Anda bersolawat pada Nabi, atas dasar cinta Allah kepada Nabi, walaupun Anda belum tulus solawatnya, baru keluar dari lisan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi karena kalimat itu keluar menggunakan nama Nabi, dan dengan cinta Allah kepada Nabi, dapat Anda 10 kebaikan. Apa dalilnya? Man sholla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra sholawat. Siapa yang salawat kepadaku, Nabi enggak sebutkan mau salawatnya khusyuk, mau biasa-biasa, mending keluar kalimat salawat, maka dibalas oleh Allah 10 kebaikan.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mau apa Ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua.
4: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna.

0: kamu kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
2: Apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
2: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
2: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
0: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
3: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
3: Ini nah, Mbak Arai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, Mbak, bahaya itu.
3: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gasan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
3: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan ma-upload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
4: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam. Semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: dengarkan Khabar Hulu Sungai Selatan.
1: Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafrudin Nor menerima audiensi dokter internship yang bertugas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pertemuan berlangsung di Pendopo Bupati HSS, Jumat 8 Mei 2026. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur RSUD Brigjen Hasan Basri Kandangan, Dr. Hajjah Siti Zainab, bersama para dokter internship yang saat ini menjalankan tugas pelayanan kesehatan di wilayah HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para dokter internship atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam membantu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bupati juga berpesan agar para dokter tidak hanya menjadi tenaga medis yang profesional, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan yang humanis dengan mengedepankan kepedulian, keikhlasan, serta semangat membantu sesama. Menurut Bupati, para dokter internship diharapkan terus menjaga semangat pengabdian dan menjadi insan yang membawa manfaat serta kebaikan dimanapun bertugas. Audiensi berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan sebagai bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Selain mempererat silaturahmi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan para dokter, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat pelayanan kesehatan yang profesional, humanis,

Jemaah asal Hulu Sungai Selatan diterbangkan menuju Tanah Suci melaksanakan ibadah haji. Jemaah calon haji atau JCH asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tergabung dalam kloter 12 mulai terbang menuju Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Kepala Kanwil Kemenhaj dan Umrah Provinsi Kalsel Edi Kairani melepas keberangkatan dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin menuju Bandara Internasional Samsudinor Banjarbaru pada Minggu 10 Mei 2026. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri kegiatan pelepasan tersebut bersama Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Hulu Sungai Selatan Faisal. Kegiatan diawali pemeriksaan barang bawaan menggunakan mesin X-ray oleh petugas Aviation Security Bea Cukai serta tim pengamanan guna memastikan keamanan dan kelancaran proses keberangkatan. Lalu pemeriksaan dokumen perjalanan juga dilakukan oleh tim gabungan dari Pelayanan Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan bersama Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin untuk memastikan keabsahan serta kesesuaian data paspor seluruh jamaah. Setelah seluruh proses pemeriksaan barang dan dokumen selesai dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan. Selanjutnya, para jemaah diarahkan memasuki bus masing-masing untuk diberangkatkan menuju Bandara Internasional Samsudinor. Keberangkatan dari Asrama Haji dilaksanakan pada pukul 10.20 WITA. Setibanya di bandara, para jemaah langsung diarahkan menuju pesawat dengan pengawasan ketat dari petugas imigrasi dan panitia embarkasi. Penerbangan menuju Jeddah dijadwalkan pada pukul 12.15 WITA. Seluruh jamaah calon haji asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan dinyatakan dalam kondisi sehat, lengkap, dan layak terbang untuk menunaikan ibadah haji tahun 2026. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani mengaku bersyukur karena dapat berhadir langsung pada pelepasan JCH Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ia mendoakan seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, diberikan kesehatan, keselamatan, serta kemudahan selama berada di Tanah Suci hingga kembali ke daerah dengan selamat. Wabub Hulu Sungai Selatan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalsel, serta seluruh petugas haji yang telah bekerja sama dan memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah, mulai dari proses persiapan hingga keberangkatan. Wabub mengatakan Pemkab Hulu Sungai Selatan bersama seluruh masyarakat mendoakan agar seluruh jamaah senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, serta kemudahan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kawan Media Group mengabarkan.

mendoakan kelancaran ibadah 379 jemaah haji Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur dan Ketua TPPKK Mustaida melepas keberangkatan 379 jemaah calon haji pada Sabtu pagi 9 Mei 2026 dari Pendopo Bupati. JJH Kabupaten Hulu Sungai Selatan tergabung dalam Kloter 12 dan Kloter 18 Embarkasi Banjarmasin tahun 2026. Kloter 12 terdiri dari 352 jemaah ditambah 2 orang KBIHU, 2 orang petugas haji daerah atau PHD, serta petugas kloter. Sementara kloter 18 terdiri dari 19 jamaah. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur mendoakan seluruh jamaah agar diberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah, hingga kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Syafruddin mengingatkan, ibadah haji bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual yang membutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebersamaan antar sesama jamaah. Ia menghimbau jaga kekompakan, saling membantu sesama jamaah, jaga kesehatan, serta ikuti arahan para pembimbing dan petugas haji dengan baik. Menurutnya, kondisi cuaca di Tanah Suci, kepadatan jamaah, serta panjangnya rangkaian ibadah memerlukan kesiapan fisik dan mental. Karena itu, ia meminta para jemaah memperbanyak sabar, zikir, dan doa selama berada di Tanah Suci. Bupati menitip doa jemaah untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, agar selalu berada dalam keadaan aman, damai, dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Ia turut meminta doa agar seluruh pimpinan dan elemen masyarakat dapat terus menjalankan amanah demi kemajuan daerah. Turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua MUI Provinsi Kalimantan Selatan Tuan Guru Haji Ahmad Sairaji, Wakil Bupati Suryani, Ketua GOW Hulu Sungai Selatan Misnawati, Unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Hulu Sungai Selatan Muhammad Nur, Ketua DWP Elian Yustika, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

0: TPPKK Hulu Sungai Selatan susur Sungai Nagara ke wisata Kalang Hadangan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan kegiatan wisata susur sungai menuju objek wisata Kalang Hadangan di Kecamatan Daha Utara pada Sabtu 9 Mei 2026. Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Musta'ida, didampingi staf ahli TPPKK Yuniati beserta jajaran pengurus. Selain sebagai ajang silaturahmi dan kebersamaan antar pengurus, kegiatan ini juga menjadi upaya untuk lebih memperkenalkan keragaman destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan kekayaan alam yang indah, budaya yang khas, serta keramahan masyarakatnya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki banyak potensi wisata yang layak menjadi tujuan kunjungan bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Dalam kesempatan tersebut, Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga mengandeng konten kreator untuk membantu mempromosikan objek wisata Kalang Hadangan melalui media sosial. Sehingga keindahan dan daya tarik destinasi ini dapat semakin dikenal luas oleh masyarakat. Turut hadir mendampingi yakni Camat Daha Utara, perwakilan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Duta Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta kepala desa setempat. Kalang Hadangan menawarkan pengalaman wisata yang unik dengan panorama alam sungai yang asri, serta kekayaan budaya masyarakat Daha yang masih terjaga. Destinasi ini sangat cocok bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana alam sekaligus mengenal lebih dekat kearifan lokal daerah. Melalui kegiatan ini, TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap dapat turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah, sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat, dan berbagai elemen pendukung lainnya dalam memajukan potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub HSS tekankan pembangunan berdampak nyata bagi masyarakat. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani membuka kegiatan pertemuan Forum Pendampingan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Senin 11 Mei 2026 di Aula Ramu Kantor Setda Kabupaten HSS. Kegiatan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten HSS Zulkifli, Kabak Kesra, Kabak Ekobank, Kabak Hukum, serta sejumlah jajaran perangkat daerah terkait. Tim pakar pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah terdiri Hamdi Dini Mahdani dan Adi Perdana serta Ketua Baznas Ustaz Muhammad Yunus. Wabub HSS Suryani menegaskan pembangunan daerah tidak hanya sebatas menjalankan program dan menghabiskan anggaran, tetapi harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai arah, terukur, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Wabub HSS meminta kegiatan tersebut tidak dimaknai sebagai rutinitas administratif, melainkan sebagai ruang refleksi bersama untuk mengevaluasi capaian pembangunan daerah. Ini adalah ruang untuk melakukan refleksi bersama melihat apa yang sudah baik, apa yang masih kurang, dan apa yang harus segera dibenahi. Suryani menegaskan Pemkab HSS berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan yang terarah, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia mengatakan, setiap anggaran yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya, sementara setiap program wajib memiliki hasil yang jelas dan terukur. Ia berharap, forum tersebut mampu melahirkan berbagai masukan, solusi, serta langkah konkret guna mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. Wabub HSS mengajak seluruh jajarannya untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Tantangan pembangunan semakin kompleks dan hanya bisa diselesaikan dengan kerja bersama, komunikasi yang terbuka, serta kesamaan visi untuk memajukan daerah. Ia juga berpesan, seluruh perangkat daerah terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia mengajak untuk menjadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kerja, Kawan Media Group mengabarkan. Wabub HSS sambut silaturahmi BIM University. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menerima kunjungan silaturahmi dari perwakilan Bali International Management atau BIM University Empowered by Hasnur Group, Senin 11 Mei 2026 di Ruang Kerja Wakil Bupati HSS. Dalam kesempatan tersebut, pihak BIM University menyampaikan visi dan komitmen dalam menyediakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan inklusif, sekaligus membuka peluang kerja sama dengan pemerintah Kabupaten HSS di bidang pendidikan. Obob HSS Suryani menyambut baik silaturahmi dan audiensi tersebut. Menurutnya, kerjasama di bidang pendidikan merupakan langkah penting dalam memberikan kesempatan yang lebih luas kepada generasi muda HSS untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain membahas sektor pendidikan, audiensi tersebut juga menjadi ajang silaturahmi dan diskusi terkait peluang kolaborasi lain yang dapat dikembangkan bersama antara pemerintah Kabupaten HSS dan BIM University. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda HSS Teddy Sutejo, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ronaldi Prana Putra. Kawan Media Group mengabarkan. Bobob HSS ucapkan apresiasi atlet domino berprestasi. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menerima audiensi pengurus Federasi Olahraga Domino atau Orado dan Atlet Daerah, Senin 11 Mei 2026 di Ruang Kerja Wakil Bupati HSS. Audiensi tersebut dihadiri Ketua Orado HSS Ibnu Safari Rahman beserta atlet dan ofisial. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menjalin komunikasi, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mendukung pembinaan dan pengembangan atlet domino. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Orado HSS Ibnu Safari Rahman menyampaikan bahwa Orado merupakan cabang olahraga yang masih tergolong baru. Ia mengungkapkan saat ini tengah berproses untuk masuk menjadi anggota resmi di bawah naungan KONI ataupun KORMI. Upaya tersebut terus dilakukan melalui partisipasi pada berbagai ajang kejuaraan nasional sebagai salah satu syarat administrasi dan pembinaan organisasi. Meski dengan keterbatasan yang ada, atlet domino HSS berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih medali emas di tingkat provinsi dan medali perunggu di tingkat nasional, sehingga turut mengharumkan nama Kabupaten Hulu Sungai Selatan di kancah olahraga. Bobob HSS Suryani mengucapkan apresiasi atas semangat dan perjuangan para atlet. Bobob berharap prestasi yang diraih dapat menjadi motivasi dalam pengembangan olahraga daerah dan pembinaan generasi muda berprestasi. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, radio masa kini. Music Studio.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Ih, apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

0: Lucky People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Kicker Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Stasiun Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

Indonesia perkuat kerjasama industri dengan Rusia. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat hubungan industri dan perdagangan dengan Rusia. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menyebut Rusia sebagai mitra strategis dalam pembangunan industri nasional. Pernyataan itu disampaikan saat pertemuan dengan Wakil Menteri Perdagangan dan Perindustrian Rusia, Vladimirovich Khrushchev, dalam rangkaian Indonesia-Russia Business and Investment Forum 2026 di Saint Petersburg, Senin 11 Mei 2026. Pemerintah Indonesia juga memastikan partisipasi sebagai partner country pada Innoprom 2026 yang akan digelar di Yekaterinburg pada Juli mendatang. Faisal menegaskan seluruh potensi kerjasama antara Indonesia dan Rusia harus segera diwujudkan dalam langkah nyata yang memberikan manfaat bagi kedua negara. Forum bisnis ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada April 2026 lalu. Hingga Oktober 2025, nilai perdagangan non-migas Indonesia dan Rusia tercatat mencapai 4,04 miliar dolar Amerika Serikat dengan tren pertumbuhan yang terus meningkat sejak tahun 2020. Kerjasama yang didorong meliputi sektor manufaktur, galangan kapal, petrokimia, farmasi, hingga alat kesehatan. Kedua negara juga mempercepat implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia atau IAU-FTA yang ditargetkan mulai berlaku efektif tahun depan guna memperluas akses pasar dan meningkatkan volume perdagangan. Selain itu, Indonesia dan Rusia sepakat memperkuat kolaborasi melalui Forum BRICS Center for Industrial Competences atau BCIC untuk mendukung transformasi industri dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

mentransformasi kampung nelayan tradisional menjadi kawasan modern, produktif, dan berkelanjutan. TNMP digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah pusat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi biru nasional yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Berbeda dengan program bantuan biasa, KNMP dikembangkan menggunakan pendekatan kawasan terpadu berbasis aktivitas perikanan masyarakat. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat rantai produksi hingga pemasaran hasil laut. Melalui konsep tersebut, nelayan diharapkan memperoleh nilai ekonomi lebih tinggi dari hasil tangkapan sehari-hari. Pemerintah juga menargetkan terciptanya ekosistem perikanan yang lebih modern, mandiri, dan terintegrasi. Dalam implementasinya, seluruh aktivitas nelayan akan terhubung melalui fasilitas pendukung yang saling berkaitan. Mulai dari proses penangkapan ikan, pengolahan, hingga distribusi hasil perikanan dirancang berjalan lebih efisien. Program Kampung Nelayan Merah Putih juga mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan teknologi, akses pembiayaan usaha, serta perluasan pasar perikanan. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap masyarakat nelayan tidak hanya bergantung pada penjualan hasil tangkapan mentah, tetapi mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor kelautan Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Halo Kiwi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Stasiun Muda. Satunya di kandangan. Ke Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

0: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Radio masa kini yang muter

0: Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap
1: puterin lagu enak. Menjaki gunung lewat film band.
2: Ngapain sebegitunya bro?
1: Ya, di frekuensi radio idola. Nge-namu-namu.
2: Eh, muset. Kita kan gak lagi di kandangan. Tapi tenang. Tenang aja bro. Biar kita gak lagi di kandangan, kita masih bisa dengerin Ki Radio Purnama Nada pakai streaming. Walaupun sekarang kita lagi jauh dari kandangan, suasana kotanya masih bisa kita rasakan. Buat kamu pengguna Android dan juga iPhone, download aja Radio Garden. Cari Ka Radio HSS, kamu bakal dengerin lagu-lagu enak yang diputerin di sini. Atau kamu juga mau dapetin informasi seputar hulu sungai. Mulai dari berita politik, olahraga, ekonomi dan bisnis, hukum dan peristiwa, dan juga berita nasional ada tersedia di web ini. Klik aja www.karadionews.com. Mau nonton live streamingnya juga ada di YouTube Ka Radio HSS dan Facebook Ka Radio HSS. Eits bro, ketinggalan ngasih tahu kalau di TikToknya juga menyiarkan siaran langsung program-program dari Ki Radio HSS. Kamu bisa interaksi di situ, ngobrol sama penyiar, kirim salam, juga request lagu. Pokoknya lengkap deh di sini. Emang boleh selengkap ini? Jangan lupa di follow TikToknya Ka Radio HSS Official. Ki Radio Purnama Nada 98,2 FM, member of Kawan Media Group.
3: Lo udah tahu belum? Sekarang Ki Radio nggak cuma bisa didengerin, tapi juga bisa ditonton langsung.
4: Serius? Jadi sambil denger lagu, kita bisa lihat siaran visualnya juga?
3: Yep, cukup buka www.kradionews.com, lo bisa nonton siaran Ki Radio secara live. Visualnya jernih, tampilannya keren, dan langsung nyatu sama beritanya.
4: Wah, asik banget. Jadi bisa streaming sambil baca info terbaru, berita update, musik, gaya hidup, semuanya ada di satu tempat. Ki Radio sekarang bukan cuma didengar,
3: tapi juga bisa ditonton.

0: ini.
1: Sekarang, masyarakat Hulu Sungai Selatan punya wadah resmi buat menyampaikan pengaduan dengan mudah, aman, dan terjamin kerahasiaannya. Wujudkan layanan bersih dan berintegritas bersama Sapa HSS. Sapa HSS atau Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan adalah kanal resmi pemerintah Kabupaten HSS. Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 44 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 52 tahun 2023 tentang pedoman penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor. Lewat Sapa HSS, Anda bisa melaporkan berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan jabatan, pelanggaran administratif, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pelanggaran disiplin pegawai. Prosesnya gampang banget. 1. Isi formulir pengaduan di situs resmi Sapa HSS. 2. Tunggu verifikasi laporan dari admin. 3. Pantau tindak lanjutnya pakai token unik yang kamu terima. Pastikan laporanmu jelas dengan unsur 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana? Kapan? Bagaimana kejadiannya? Dan bukti pendukungnya. Semakin lengkap, semakin cepat ditindaklanjuti. Jangan ragu untuk bersuara demi perubahan. Laporkan setiap bentuk penyimpangan melalui website resmi di www.sapa.hulusungaiselatankap.go.id. Ingat, laporan Anda membantu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sapa HSS, suara Anda, aksi nyata untuk Hulu Sungai Selatan yang bersih dan berintegritas. Laporkan demi perubahan. Anda bersuara, kami melindungi.
2: Kamu lagi dengerin lagu di mana nih? Spotify, YouTube.
3: Bukan dong. Aku lagi dengerin Ki Radio Purnama Nada. Radio anak muda dari kandangan yang paling update dan seru.
2: Wah, yang frekuensinya 98,2 FM itu ya, yang bisa didengerin di mana aja lewat aplikasi radio online juga.
3: Yep, mau di rumah, di jalan, atau lagi nongkrong, tinggal buka aplikasinya. Bisa melalui Radio Garden, onlineradiobox.com, radioindonesia.org, Get Me Radio .com, radio.menu, atau bisa langsung di websitenya www.kradionews.com.
2: Pokoknya kalau mau tetap gaul dan up to date, ya cuma di K Radio Purnama Nada, radio anak muda kandangan.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar yang lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap muterin lagu enak.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.